pendengar Radio Buana Asri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa agama kita Islam mengajarkan kehidupan dunia ini adalah ladang yang mesti kita garap dengan serius untuk masa depan kita nanti di akhirat. Islam mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Dua kehidupan tersebut dikontraskan oleh Al-Quran yang melukiskan kehidupan dunia dengan istilah tempat bersendau gurau atau tempat permainan belaka. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa innad daro akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sendau gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Dari ayat ini menjelaskan bahwa kehidupan di dunia ini adalah hanya sendau gurau, hanya main-main. Maka kita haruslah mengantarkan

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran ekonomi.

yang berperan penting ya dalam menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh. Dan juga bisa membantu tubuh memproduksi antibodi dan melawan infeksi dari virus maupun bakteri. Kandungan antioksidan pada wortel juga membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Karena itu, minum jus wortel dapat membantu tubuh tetap fit dan tidak mudah terserang penyakit, apalagi saat cuaca tidak menentu. Jus wortel bisa menjadi salah satu pilihan minuman sehat untuk membantu menjaga kondisi tubuh tetap prima. Dan selain itu bisa membantu menjaga kesehatan kulit, tak hanya baik untuk mata. Jus wortel juga bermanfaat untuk kesehatan kulit. Kandungan vitamin C di dalamnya membantu meningkatkan produksi kolagen yang membuat kulit tampak lebih sehat dan kenyal. Sementara beta karotin bekerja sebagai antioksidan yang membantu melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet dan juga polusi.

0: hadir pada hari Sabtu 20 Juni 2026 di The Colomadu Karanganyar. Jadi untuk Anda bisa menikmati keseruan bertemu langsung dengan Evos Street, Evos Psychots, Onyx Samuel, Onyx Febri, BTR Moreno, BTR Nile, serta para call favorit Anda. Juga cosplay performance, push rank dan fun game, coaching klinik, merchandise, food festival, dan penampilan spesial yang bakal bikin acara semakin meriah. Jangan lupa lihat postingannya, datang langsung dan jadi bagian dari kemeriahan Kapolda Jateng Cup 2026. So, main bareng, foto bareng, kulineran bareng, seru-seruan bareng. Sampai jumpa di The Colomadu Karanganyar. Kapolda Jateng Cup 2026 bukan sekedar turnamen. Ini panggungnya anak muda Jawa Tengah. Pusreng, pus prestasi, pus persaudaraan. Jangan lupa tanggal 20 Juni 2026 The Colomadu Karanganyar. Datang, ramaikan, dan jadi saksi keseruannya. Demikian informasi untuk Anda, Mitra Buana dan saudara pendengar dari Polres Sragen. Terima kasih untuk perhatian Anda.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: The Land of Java Man.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjatuh. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: kok
1: lagune niku nggih.
0: Nah, terus ndi?
1: Lelangane niku.
0: Oh nggih. Nggih.
1: Lelangane niku.
0: Nggih.
1: Salame kagem.
0: Kagem sinten?
1: Kagem Mas Seno Widodo.
0: Oh nggih.
1: Terus kagem Bunda Li.
0: Nggih.
1: Bunda Surati.
0: Nggih.
1: Terus kagem Mbak Putri,
0: oh,
1: Mbak ketiga-tiganya.
0: Nggih.
1: Terus kagem Mas Andri Setiawan.
0: Oh nggih.
1: Mas Is. Terus Mas Ke.
0: Nggih.
1: Terus kagem Cak Roto.
0: Oh iya.
1: Terus kagem sinten malih nggih.
0: Lan lha niki napa Mas Brahma nggih? Swantene meh padha iki.
1: Kagem Mbak Inul.
0: Nggih.
1: Kagem Mbak Sri Mulyani,
0: nggih.
1: Nggih. Kagem Doyo,
0: nggih. Oh nggih.
1: Mitra pendengar Buana FM tercinta.
0: Nggih.
1: Yang siang ini tasih setia tuh kali 94.7 bersama Mas Dwi.
0: Nggih, Mas Brahma matur nuwun, nggih. Kinten salamipun kagem sinten malih?
1: Nggih. Salamnya ini kemauan, salam sehat, okay. Salam waras.
0: Oke, okay. Biasanya pun ini kemauan bola pecah sampai sudah mengatakan setiap ini. Oke.
1: Ini ku nggak luput, Mas Dwi.
0: Oh, ngerti.
1: Seolah-olah itu gelombang yang lain bisa. Kemarin bilang kok, radio ku gak enak gelombang dia kecuali sama papat
0: kemap itu. Ngerti. Oh, iya.
1: Ngapa saya kok, ini dia jalan saya, nah aku menengah ini. Aku orang aku nih, dia sama aku,
0: gak
1: ada anak aku. Apalagi yang
0: ini,
1: ini mabur ini, nek neng
0: oh ngerti, wah yes.
1: Sopo nih gua, baru sini drama ini buruk.
0: Lagi ya, iya.
1: Walah aku.
0: Yeah. Oh nggih, penting kembangin sekarpun nggih.
1: Kasunyatan
0: nggih. Oh nggih, siap mangke bari katerakan nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Yo greng
0: nggih, matur nuwun nika kagem Cak Roto nggih. Mas Brahma kok Cak Roto wae lah. Kagem Mas Brahma ku mbarah, matur suwun sampun kemarin kinten menika lelanganipun yang pun kersakan mangke menapa menika kasunyatan nggih, penting kembangin sekarpun nggih. Katarakan sugeng siang menika. Lan ingkang salajengipun ingkang mangke badhe kepareng kinten malih menika. Saking Bapak Imita ingkang wonten ing Pemati Masaran nyuwun lagunipun mangke manis. Salam kagem sedaya monitor RBA Sragen tanpa terkecuali yuk greng oyih. Menika kagem Bapak Imita katarakan ugi sugeng siang nggih. Lajeng ugi wonten malih menika. The Land of Java Man saking Bapak Jasmino nyuwun lelanganipun mangke lamis saking yang mantas nggih. Kaget tenakan menika kagem Mbak WR, Mbak Rus, Mas Diat nggih. Mugi yang pono, matur nuwun Mas Dwi ya kreng oh nggih. Matur nuwun ugi menika nggih kagem ingkang sampun kebareng nggih kinten menika kagem Bapak Jasmino. Wilujeng siang Mas Dwi, oh nggih menika nyuwun sekarepun pedang kuning salamipun kagem Mas Brahma Cak Roto Pak RT Bunda Gun Bunda Surati Bunda Yasman. Suwun Mas Dwi yo kering oh nggih menika kagem Bunda Lis katerakan ugi sugeng siang nggih. Semoga yang mangke badhe katerakan menika kembang ati kagem Bunda Gun kita aturaken sugeng midhangetaken.

0: Nah, cinta abadi bersama Panpers ya, spesial aja tunaikan pesanan Bunda Yasmin yang cantik di Taman Asri. Sudah disimak, Bun? Yang pasti sudah dinikmati sembari menikmati istirahat siangnya gitu ya, Bunda ya. Dan pastinya tetap setia juga ini di Simpodi Kenangan dari Buana Asri FM.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke tema berikutnya nih ya, kali ini Atin punya tip untuk Mitra Buana, yakni tip praktis mengurangi sampah plastik dari area rumah yang sering terabaikan. Oke, Mitra Buana, dilansir dari Grand by Botanical Garden. Langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik, menggunakan kembali barang yang ada, hingga membuat alternatif sendiri di rumah, bisa membantu menekan jumlah sampah plastik secara bertahap. Nah, bahkan perubahan kecil yang konsisten bisa memberikan dampak besar jika dilakukan secara berkelanjutan. Nah, langkah yang bisa dilakukan adalah mengidentifikasi area rumah yang paling sering menghasilkan sampah plastik. Nah, bisa jadi dapur dengan banyak kemasan, makanan, atau mungkin juga ruang penyimpanan yang penuh barang sekali pakai. Nah, dengan memilah area ini, Anda akan lebih mudah melihat jenis plastik apa yang paling sering digunakan. Nah, dari sini Anda bisa menentukan perubahan kecil yang realistis ya, untuk dilakukan tanpa merasa terbebani. Mengurangi sampah plastik tidak harus dimulai dari perubahan besar yang sulit dijalani. Justru dari sudut rumah yang paling berantakan, Anda bisa menemukan peluang untuk memulai langkah kecil yang konsisten. Nah, seiring waktu, kebiasaan ini tidak hanya membuat rumah jadi rapi ya, tetapi juga membantu menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat tentunya. Baik Mitra Buana, tip ini bersumber dari www.female.com. Oke, sementara yang mau beratensi di line telepon nih, Atin.

0: Terima lagi ya. Selamat siang Buana Asri Sragen. Halo.
1: Halo, the man of Jasamen.
0: Iya, Mas Roni, silakan. Ini Mas Roni.
1: Apa kabar, Mbak Atin?
0: Alhamdulillah baik, Mas Roni. Mas Roni juga sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, baru pulang kemarin.
0: Silakan Mas Roni, lagunya apa?
1: Lagunya anu aja, Pak. Westlife, Pak.
0: Westlife yang apa?
1: Soledad.
0: Oh, Soledad. Oke.
1: Okay. Salamnya buat yang Pono, setia tetangga dan sambil bicara.
0: Ya.
1: Ini Bu Pak Rahmanawan yang keluarga.
0: Terus apa lagi?
1: Pak RT Membo, Mas Dama Kumbara, selamat siang.
0: Oke.
1: Okay. Terus, singganggu sama apa tau Mbak? Tawa lagi. Terus buat Mendong, Mbak Mendong, selamat siang.
0: Iya.
1: Terus tegungan Mbak Esti ini selamat siang juga. Buat ditabuk tau Mbak?
0: Aduh.
1: Iya. Terus buat ini Mas Abifun Romo, Mas Diar Jatan Karanganyar, selamat siang.
0: Oke.
1: Terus ada Mbak Tini Solo, Mbak Tini Sukarjo.
0: Iya.
1: Terus cewek tuh buat ganggu Mbak. Terus buat ini Mbak Bibi Teguhan, apa kabar? Mbak Esri ini sambil rejo.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Ani Makeru, Mbak Ani Tadjunan, selamat siang.
0: Iya.
1: Mbak Arus, Tabak Gomboy Lali. Kikis Ojo Wetan.
0: Iya.
1: Dan semuanya ya Mbak ya.
0: Semuanya tanpa kecuali?
1: Mbak Atin, hati matung.
0: Oke, terima kasih Mas Roni.
1: Enggak, Mbak Atin, Mbak.
0: Udah pergi ini.
1: Mbak Atin, hati berserta rekan-rekan.
0: Iya. Terima kasih.
1: Silapakan lancar, Mbak.
0: Iya, amin.
1: Terima kasih waktunya, Mbak. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Yuk, kereng. Aduh, terima kasih untuk Mas Roni yang ada di Tangerang ya, yang sudah beratensi juga di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Soledad nanti bisa ditunggu ya dari Westlife yang dimintanya. Sekarang ada kerinduan dari Bob Tutu Poli, spesial aja untuk Bunda Lis yang cantik yang ada di Sragen ya. Sekarang bisa disimak dulu nih Bunda Lis sembari menikmati istirahat siangnya.

0: Okay, Bob tutup Polly dengan kerinduannya. Spesial aja untuk Bunda Lis yang ada di Sragen. Semoga aja udah disimak ya Bun. Sebagai Tuhan beristirahat nih bersama keluarga tercinta. Yang pasti tetap setia juga di Simpodi Kenangan dari Buana Asri Afra. Oke, sekali lagi untuk Mitra Buana yang pin berat NC di sini, silakan Mas Yatin buka di line teleponnya di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim SMS juga WhatsApp ya di 082-133-950-947. Oke, selamat siang dulu nih untuk Tante Ani yang cantik di Kampung Lampion. Gimana kabarnya siang ini? Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Kemudian juga Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar. Ditunggu masuknya juga. Untuk Kak Ros yang ada di Kleko, selamat siang juga ya. Kemudian juga untuk Kak Nana yang ada di Cantel, ditunggu masuknya juga nih. Oke, sementara yang mau beratensi di line telepon nanti terima dulu ya. Selamat siang, Buana Asri Sragen. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Cak Roto. Silakan ini Cak Roto. Sehat ya, Cak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, yang penting sehat gitu ya, Cak Roto ya.
1: Sudah makan belum?
0: Oh, sudah. Cak Roto belum ya?
1: Baru pulang dari masjid.
0: Jadi belum sempat makan siang ya?
1: Iya.
0: Oke deh, silakan.
1: Lagu,
0: lagunya apa ini Cak Roto?
1: Satu cinta satu nama ada enggak, Mbak?
0: Oh, satu cinta satu nama. Oke, nanti saya cari dulu ini Cak Roto. Kalau periode sekarang belum bisa, nanti habis warta berita enggak apa-apa ya Cak Roto ya?
1: Gak apa-apa, besok tanggal 30 aku tak tinggal.
0: Ya sudah ganti besok.
1: Nek karo dirimu ya aku mana tadi.
0: Oke deh.
1: Diputar kok bengi jam sekolah aku ya belum.
0: Ya sudah gak siaran dong nanti malam.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Wis ngeloni putune ya.
0: Oh iya no. Oke, silakan Cak Roto kirimnya buat siapa?
1: Tadi nih? Sudah masuk tadi apa Mas Kis ya?
0: Oh, tadi Mas Roni.
1: Oh, Tairan Mas. Oh, Mas Roni. Salamnya buat Mbak Ini. Mbak Gini.
0: Iya.
1: Bunda Lis yang ada di Serake. Terus Mbak Ani, Mbak Ani.
0: Iya.
1: Terus Bunda Lasmi Adi. Bunda. Ditanggil tuh sama Mbak.
0: Oh, ada Bunda Natali.
1: Oh, Bunda Natali, Bunda Surati, Bunda Yasma.
0: Iya.
1: Bunda, gue tak ngecatet Mas Mbak, catatan aku hilang.
0: Waduh, catatannya hilang.
1: Mau nyebut-nyebut bunda-bunda penyanyi sing.
0: Oh iya.
1: Monitoran Sragen dia Mbak ya penyanyi yang halus-halus bicara nih. Sama penyiarin juga halus.
0: Oh, waduh. Cak Roto ini koleksinya satu nama tetap di hati itu adanya.
1: Ya itu ya segelum lah.
0: Oh iya, satu aku nama tetap diri. Di hati aja ya.
1: Aku dirimu.
0: Oh iya. Oke, silakan ya, dilanjut
1: ada,
0: ini.
1: Ada Mas Eko ya, Mas Eko. Terus Pak Sarbini ada.
0: Oke deh.
1: Pokoknya ya. Semua ya Mbak.
0: Tanpa kecuali.
1: Semuanya okay. Selamat siang, selamat istirahat tentunya ya.
0: Nanti Cak Roto cepat maksi ya. Jangan
1: Mbak,
0: telat.
1: Saya, Mbak, mending war,
0: iya, pokoknya jangan telat. Nanti kalau telat nanti bisa kena mah. Siap. Terima kasih.
1: Yuk
0: kereng. Oke, terima kasih sekali untuk Cak Roto yang ada di Mojosongo yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti satu nama tetap di hati bisa ditunggu ya. Di belakangnya Cak Roto nih, Yatin terima lagi ya. Selamat siang Buana Asri Sragen.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tante Ani yang cantik. Gimana kabarnya, sehat ya Tante Ani? Giginya udah sembuh?
2: Iya, kumat-kumatan.
0: Oke deh, silahkan ini Tante Ani, lagunya apa nanti?
2: Aku tadi udah WA, Mbak.
0: Belum kebuka ya? Iya, belum sempat kebuka ini. Nanti lagunya yang di WA.
2: Ya, iya, kemarin kan belum keputer itu.
0: Apa iya? Lagunya apa belum sih? Keputer. Oh, bimbang. Iya deh. Nanti pokoknya kalau bisa dengerin ya habis berita juga ini. Soalnya tinggal ada waktu beberapa menit, antriannya di depan masih panjang.
2: Ya kemarin kan keputer, tapi terus mati lampu.
0: Iya, terus mati lampu soalnya ya. Oke deh, Tante Ani, silakan ini.
2: Salamnya buat tadi Cak Roto ya, Mbak?
0: Iya, betul.
2: Cak Roto mas kenalan. Terus ada Kebaya Sungai.
0: Iya.
2: Ada Mbak Ani Suwarno. Yang masuk, Mbak?
0: Belum. Mbak Ani, belum ini. Oh, ketiduran kali.
2: Ada Bunda Nino. Ya, Mbak Putri.
0: Iya.
2: Ada Bunda Lis. Ada Mbak Putri.
0: Iya.
2: Ada Bunda Gayatri. Ada siapa lagi, Mbak?
0: Oh, banyak. Semuanya aja ya, tanpa kecuali.
2: Aku baru bangun tidur ini.
0: Oh, ternyata juga baru bangun tidur ini ya, Tante Ani ya. Belum maksi dong berarti?
2: Belum.
0: Oke deh.
2: Aku mau ini dulu ya. Aku salamin buat semuanya.
0: Semuanya ya.
2: Tanpa terkecuali. Pak Mulyo. Selamat siang.
0: Oke.
2: Mbak Atin sudah.
0: Ya, terima kasih untuk Tante Ani yang cantik. Nanti lagunya ditunggu pokoknya setia sampai jam 3 sore ya. Ini tinggal 10 menit. Antrian di depan masih panjang nih.
2: Enggak tak tinggal tidur lagi ya.
0: Oh iya. Harus maksi dulu, jangan tidur dulu. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Yuk kreng. Baik, terima kasih untuk Tante Ani yang cantik di Kampung Lampion yang sudah beratensi juga di sini ya. Pokoknya lagunya ini bimbang, yang WhatsApp-nya belum sempat kebuka, kali ini sudah saya buka ini. Mbak Atin Salti, selamat siang. The Land of Chowamen. Oh iya Mbak, saya tolong diputarkan Bimbang dari Andi Miriam Matalata. Salamnya buat yang lagi dengerin Simponi Kenangan bersama Mbak Atin, dan lagunya juga buat Pak Mulyono di Mojosongo ya. Selamat siang aja, sehat selalu. Untuk Mbak Atin, selamat tugas, tetap semangat, sehat selalu juga. Oke, terima kasih ini untuk Tante Ani yang cantik di Kampung Lampion ya. Sekarang juga ada Pak Mul ini di Mojosongo ya. RBS Ragen, saluran informasi terkini The Land of Java Men, Simponi Kenangan. Mau request It Might Be You dari Stephen Bishop kayak kemarin ya. Terus untuk Mbak Atin, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, dan salam bahagia. Lagu tadi juga buat monitor RBA di mana saja berada ya. Selamat bergabung di Simponi Kenangan gitu ya, bersama Mbak Atin ini ya. Oke, tak lupa juga lagu tadi buat mamanya Aswa di Kampung Lampion. Pokoknya sukses selalu. Tapi Pak Mul, nanti lagunya habis warta berita gak apa-apa kan? Soalnya ini tinggal beberapa menit ini ya. Sementara antrian di depan masih panjang ini ya. Oke, nanti ada Elegi Rindu yang tadi di request sama bapaknya Mita yang ada di Bomati Masaran. Nanti dirangkai dengan Jatuh Cinta dari Titik Puspa untuk Bunda Natali di Salon Gomez ya. Sembari kita menantikan warta berita tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamena.

0: Kalau kemarin saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang demo itu bilang nggak setuju dan harus di stop. Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T.
1: Pak Ketua KPK, Pak Setio bersama seluruh jajaran, tadi ada Pak Cahya, Pak Wakil Ketua, para deputi dan juga beberapa direktur tadi menyambut OJK dengan sangat baik.
2: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta program makan bergizi gratis atau MBG diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk memperkuat kerjasama di sektor jasa keuangan. Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta program makan bergizi gratis atau MBG diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T agar manfaatnya dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan. Tegar Hanif melaporkan.
0: Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T.
3: Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan program makan bergizi gratis perlu diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya hal ini dilakukan agar manfaat program prioritas pemerintah tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Penegasan tersebut disampaikan Wapres saat berdialog dengan para wali murid dan masyarakat di SD Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Dietusuko, Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur, Kamis kemarin.
0: Bapak Ibu ada yang tidak setuju mungkin dengan MBG? Nggak apa-apa, ini kan diskusi Bapak Ibu. Kalau kemarin saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang demo itu bilang nggak setuju dan harus di stop. Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T. Daerah 3T, tapi Bapak Ibu, saya sadar ini MBG ini masih banyak kekurangannya, dan kemarin juga kepalanya baru saja ditangkap. Ini memang ke depan harus lebih banyak lagi perbaikan. Tata kelolanya diperbaiki biar lebih efisien. Jangan lagi ada pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai. Dan yang paling penting, praktek-praktek korupsinya harus dihilangkan.
3: Dalam dialog tersebut, Kepala Desa Niowula, Vincentius Papa, mengatakan dapur MBG di desanya telah selesai dibangun. Meski demikian, menurutnya operasional dapur tersebut masih menunggu proses inspeksi dan uji kelayakan dari pemerintah pusat sebelum dapat beroperasi.
4: Mohon izin menjawab, Pak Wapres, Pak Bupati, Pak Gubernur. Untuk kondisi sudah selesai, hanya dapat izin pelaksanaannya. Jadi dari tim survei kelayakan inspeksi, mohon maaf kalau saya kurang menyampaikan. Inspeksi tim untuk inspeksi dari pusat untuk mulai dilaksanakan masak atau pelaksanaan pelayanan gizinya kepada anak-anak sekolah, bayi balita di desa saya, karena desa saya ini dapur 3T, Pak. Dapur 3T. Kemudian hanya itu saja yang masih belum untuk dapur 3T. Jadi masih menunggu perintah untuk inspeksi uji kelayakannya, Pak.
0: Oke.
3: Menanggapi hal tersebut, Wapres menegaskan pemerintah akan mempercepat berbagai proses pendukung agar program MBG di daerah tersebut segera berjalan. Wapres mengatakan dapur MBG yang telah siap dibangun perlu segera memperoleh perizinan dan uji kelayakan agar dapat beroperasi. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai wujud komitmen untuk memperkuat kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas di sektor jasa keuangan. Laporan disampaikan Hairul Umam.
1: Pak Ketua KPK, Pak Setio bersama seluruh jajaran, tadi ada Pak Cahya, Pak Wakil Ketua, para deputi, dan juga beberapa direktur, tadi menyambut OJK dengan sangat baik.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi dan Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas, khususnya di sektor jasa keuangan. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara pimpinan KPK dan jajaran Dewan Komisioner OJK di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 18 Juni 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK Frederika mengatakan pihaknya bersama KPK akan memperluas ruang kerjasama melalui nota kesepahaman. Menurutnya, OJK dan KPK memiliki visi yang sama dalam menjaga integritas dan memberantas korupsi. Karena itu, kedua lembaga sepakat untuk membentuk tim untuk menindaklanjuti berbagai rencana kerjasama yang telah dibahas.
1: Pak Ketua KPK, Pak Setio bersama seluruh jajaran, tadi ada Pak Cahya, Pak Wakil Ketua, para deputi, dan juga beberapa direktur, tadi menyambut OJK dengan sangat baik, sangat aura untuk sinerginya itu luar biasa tadi. Jadi kami sangat mengapresiasi tadi ya untuk sambutan yang sangat baik, dan beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada media hasil dari diskusi tadi. Yang pertama adalah kami memiliki MOU, nota kesepahaman dengan KPK, dan akan kita perluas lagi berbagai bentuk kerjasama yang mungkin saya tidak bisa sampaikan secara detail kepada teman-teman media, tetapi perluasan akan dilakukan, baik itu dari penanganan kasus misalnya, kemudian edukasi, kemudian program, ya, berbagai program untuk bersama-sama kita memerangi korupsi dan bagaimana kita penguatan integritas juga di sektor jasa keuangan.
5: Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa menyambut baik kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK. Cahya menegaskan KPK siap melanjutkan dan memperkuat sinergi yang selama ini telah berjalan. Menurut Cahya, langkah awal yang akan dilakukan adalah memperbarui nota kesepahaman yang telah ada dengan cakupan kerjasama yang lebih luas.
6: Prinsipnya pimpinan KPK menyambut baik kedatangan dari anggota Dewan Komisioner KPK yang dipimpin oleh Ibu Ketua, beberapa deputi, dan direktur. KPK akan bekerjasama, meneruskan kerjasama yang baik yang selama ini sudah dilakukan oleh KPK dan OJK. Dan langkah pertama akan segera memperbaharui MOU yang sudah ada sebelumnya dengan diperluas seperti disampaikan oleh Ibu Ketua tadi.
5: Sinergi kedua lembaga akan mencakup dukungan penanganan perkara yang berkaitan dengan kejahatan keuangan. Selain itu, kerjasama juga akan diperkuat melalui kajian, pendidikan, dan program pencegahan korupsi. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Ketua Ombudsman RI berinisial HS akan segera diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu pekan depan. HS diadili setelah diduga menerima uang suap lebih dari 1,5 miliar rupiah dan satu unit rumah mewah untuk pengurusan tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Muhammad Isnen Suhanda, melaporkan selengkapnya.
7: Bukti yang membuktikan adanya pemberian suap kepada saudara HS yang saat itu selaku anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2021 sampai 2026 dari beberapa perusahaan pertambangan dengan tujuan
8: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 berinisial HS akan segera menjalani sidang dakwaan pada tanggal 24 Juni 2026 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengatakan HS diduga menerima uang sebesar 1,5 miliar rupiah dan rumah mewah dari PT Toshida Indonesia dalam perkara korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.
7: Dari penerimaan itu kurang lebih sejumlah ada 5 dari Laude selaku Direktur PT Toshida selaku 875, dari Cia Peng Chuan selaku Direktur PT Dinamika sebesar 200 juta rupiah, dari Agung Winano berupa rumah terletak di Ruko Gebang Permata Blok E Blok D 10 Kelurahan Pulau Gebang Kecamatan Cakung senilai 2,2 miliar, kemudian dari Agung Winano melalui Edi Sugandi sebesar 1M dan dari Agung Winano sebesar 525 juta rupiah. Ya.
8: Sementara itu, anggota Dewan Etik Ombudsman RI, Bartono, mengatakan Dewan Etik Ombudsman telah memberhentikan HS dengan tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran berat.
9: menjatuhkan sanksi tingkat berat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan ketua merangkap anggota Ombudsman Indonesia masa jabatan 2026-2031 kepada Heru Santo.
8: Sedangkan juru bicara Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Andi Saputra, mengatakan HS akan diadili oleh Dwi Elia Rahma Sulistiyowati sebagai ketua Majelis Hakim dengan anggota Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji dan Alves Setiawan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal ini menyusul perakiraan cuaca dari BMKG yang menunjukkan pengaruh El Nino mulai terasa pada pekan ketiga bulan ini. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Hal ini menyusul perakiraan cuaca dari BMKG yang menunjukkan pengaruh El Nino mulai terasa pada pekan ketiga bulan ini. Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Kementerian Kehutanan Jakarta. Jamari memimpin rapat koordinasi bersama para kepala daerah terkait langkah antisipasi karhutla di wilayah rawan. Menurutnya, informasi dari BMKG menjadi peringatan agar seluruh pihak meningkatkan kesiapan sejak dini. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya kebakaran dengan skala lebih besar.
11: Untuk kita laksanakan, untuk mencegah, agar mencegah kita kebakaran hutan dan lebih besar. Upaya-upaya pencegahan dilakukan, diutamakan untuk kita lakukan bersama. Oleh karena itu, maka operasi dengan istilah operasi darat maupun operasi udara dipadukan betul untuk menghadapi situasi yang semakin mungkin cuaca semakin menyulitkan kita.
10: Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan masyarakat maupun pelaku usaha untuk tidak lagi menggunakan praktik pembakaran dalam membuka lahan, apalagi di tengah meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan tahun ini. Menurut Raja Juli, pemerintah tidak akan mentoleransi cara-cara instan yang justru memperparah resiko karhutla.
12: Jadi kita benar-benar harus aware, ya, harus sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa kita tidak pada posisi yang baik-baik saja. Oleh karena itu, kepada seluruh stakeholder termasuk masyarakat, swasta, ya, yang terbiasa menggunakan cara-cara murah, singkat, untuk melakukan land clearing misalnya dengan membakar hutan. Saya ingatkan tadi dari kepolisian, dari kejaksaan, ya, akan melakukan tindakan-tindakan tegas dan keras.
10: Pemerintah pun menyepakati langkah bersama dalam penanganan karhutla di seluruh Indonesia dengan fokus utama pada 6 provinsi yang selama ini menjadi wilayah paling rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Kepada yang terhormat Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, kami silakan.
2: Wali Kota Bekasi Tri Adianto memastikan rencana kenaikan tarif TransJakarta masih dikaji oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
14: Seakan-akan akan dicabut terkait dengan subsidi, sehingga harganya secara keekonomian, ya, berdasarkan keekonomian di Bitung itu kan antara 13,5 sampai 15.000.
15: Wali Kota Bekasi Tri Adianto memastikan rencana kenaikan tarif TransJakarta masih dikaji oleh Pemprov Jakarta. Kepastian tersebut ia dapat setelah berkomunikasi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Menurutnya, Pramono Anung menyampaikan bahwa Pemprov Jakarta masih menghitung rencana kenaikan tarif tersebut. Wali Kota Bekasi Tri menambahkan bahwa Gubernur Jakarta mengaku tidak bisa serta-merta menaikkan tarif TransJakarta karena hal ini berkaitan dengan kepentingan Jakarta untuk mengurangi kemacetan melalui penyediaan layanan transportasi publik.
14: Gubernur berbicara dengan saya bahwa kita sedang hitung, ya, termasuk Pak Sekda, Stafkus Pak Gubernur juga menjelaskan bahwa memang tekanan tentu terkait dengan keuangan yang ditanggung oleh pemerintah Kota Jakarta itu cukup besar. Tapi beliau juga masih akan melihat bahwa ada satu kebutuhan terkait dengan transportasi, bahwa memang untuk menghindari kemacetan ini juga harus didukung oleh alat transportasi yang kemudian baik. Pak Gubernur menyatakan bahwa masih dihitung antara 5.000 sampai 6.000.
15: Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Harhari, menegaskan kenaikan tarif Transjakarta akan membebani warga Kota Bekasi pengguna Transjakarta. Menurutnya, jika tarif Transjakarta benar-benar naik, maka beban ekonomi warga Kota Bekasi pengguna Transjakarta otomatis naik.
16: Tarif ini dinaikkan pastinya berdampak sangat signifikan juga kepada masyarakat Kota Bekasi yang menikmati fasilitas Transjakarta, sehingga beban ekonomi kan terasa. Ini kan nggak cuma Transjakarta, pasti nanti ada bola salju lainnya, sehingga tarif-tarif angkutan kota lainnya, baik di dalam kota Bekasi itu sendiri maupun menuju DKI Jakarta melalui Transjakarta, ini pasti akan terimbas.
15: Sekedar informasi, tarif Transjakarta saat ini sebesar Rp3.500 dan direncanakan akan mengalami kenaikan seiring kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Sebanyak 114 ribu jemaah dan petugas atau sekitar 55% dari total jemaah haji Indonesia telah tiba di tanah air. Sementara itu, hari ini merupakan hari Jumat terakhir bagi jemaah haji berada di Mekah sebelum dilakukan perpindahan ke Madinah. Selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hingga hari ke-59 operasional haji dan hari ke-17 masa pemulangan sebanyak 114 ribu jemaah dan petugas atau sekitar 55% dari total jemaah haji Indonesia telah tiba di tanah air. Sementara sebanyak 267 kloter telah diberangkatkan melalui Bandara Jeddah dan 33 kloter melalui Bandara Madinah. Total yang telah tiba di Indonesia mencapai 114.236 jemaah haji dan petugas. Selain itu sebanyak 192 kloter atau 74 ribu lebih jemaah dan petugas telah bergerak dari Makkah menuju Madinah sebagai bagian dari proses pemulangan gelombang kedua. Dan pendengar, untuk hari ini adalah Jumat terakhir bagi jemaah haji Indonesia yang berada di Mekah sebelum kloter terakhir gelombang kedua akan didorong ke Mekah dari Mekah ke Madinah. Dan pantauan RRI, sejumlah jemaah haji Indonesia melakukan tawaf wada dan melakukan tawaf perpisahan di Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke wilayah Palembang. Menyambut kloter 12 debarkasi Palembang, staf ahli Kementerian Haji dan Umroh menekankan pentingnya kemabruran haji. Laporan disampaikan oleh Nova Ariana dari RRI Palembang. Ya, kami masih coba hubungi reporter Nova Ariana yang akan menyampaikan laporan tentang penyambutan kloter 12 debarkasi Palembang, di mana staf ahli Kementerian Haji dan Umroh menekankan pentingnya kemabruran haji. Ya, Nova, silakan.
19: Ya, staf ahli manajemen dan transportasi layanan publik Kementerian Haji dan Umroh Kemenhan Republik Indonesia Ramadan Harisman ini mengingatkan para jemaah haji yang baru tiba di tanah air untuk senantiasa menjaga kemabruran haji saat mereka tiba di tanah air. Hal itu disampaikan oleh staf ahli bidang manajemen dan transportasi layanan publik Ramadan saat menyambut kedatangan 435 jemaah haji kloter 12 asal Palembang, Musirawas, dan Kabupaten Empat Lawang di Aula Asrama Haji Palembang yang berlangsung Kamis 18 Juni 2026 kemarin sore. Dalam sambutannya, Ramadan menekankan bahwa tantangan sesungguhnya bagi seorang haji mempertahankan seluruh kebiasaan baik dan ibadah yang telah melekat selama mereka berada di Arab Saudi untuk diterapkan kembali di kehidupan sehari-hari. Selain memberikan wejangan, Ramadan juga menyampaikan rasa syukur atas kepulangan para jemaah dalam keadaan yang sehat dan mendoakan agar ibadah yang mereka diterima di sisi Allah. Ia berharap fasilitas yang sudah disediakan oleh Kementerian Haji dan Umroh Perwakilan Sumatera Selatan ini memberikan pelayanan yang baik terhadap para jemaah pada saat mereka memasuki embarkasi dan debarkasi, melalui embarkasi dan melalui debarkasi Palembang saat ini. Dan selain itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan ini juga mengkonfirmasi adanya perubahan jumlah jemaah pada kloter 12. Dari total 439 jemaah yang berangkat sore kemarin, tercatat hanya 435 orang yang mendarat. Karena satu orang jemaah atas nama Ngadio Rosodinho Adam, umur usia 63 tahun asal Kabupaten Musirawas, dilaporkan wafat di Tanah Suci. Sedangkan tiga jemaah lainnya telah kembali lebih awal atau tanazul, yakni Lismawati Saholi asal Kabupaten Palawang yang kembali pada kloter 2, dan serta Mulyadi Anwar Muntoho dan Kartini Sipon Joyonadi asal Palembang yang kembali bersama kloter 6. Dengan tibanya kloter 12 ini, akumulasi jemaah haji debarkasi Palembang telah kembali ke tanah air mencapai 5.303 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 4.180 jemaah asal Sumatera Selatan dan sisanya sebanyak 1.000 jemaah haji Provinsi Bangka Belitung. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri. Indonesia menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Amerika Serikat dan Iran yang bertujuan mendorong deeskalasi serta penyelesaian konflik secara damai. Demikian dikatakan Menlu RI Sugiono saat menghadiri sesi pleno KTT ASEAN Rusia ke-35 pada Kamis 18 Juni 2026 di Kazan. Menlu Sugiono menyebut Indonesia menilai kesepakatan tersebut menjadi sinyal positif bagi upaya menjaga stabilitas dan perdamaian internasional. Beralih ke informasi olahraga. Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, Francisco de la Torre Galindo, menyebut semangat persahabatan Meksiko dan Korea lebih utama dibandingkan hasil pertandingan. Hal ini disampaikan Galindo usai menyaksikan pertandingan Meksiko dan Korea Selatan pada acara nonton bareng pagi tadi. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, pendengar, Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, Francisco de la Torre Galindo, menegaskan bahwa nilai persahabatan lebih penting dibandingkan hasil dari sebuah pertandingan. Pernyataan tersebut disampaikan Galindo usai acara nonton bareng atau nobar pertandingan Meksiko melawan Korea Selatan yang berlangsung di Media Center Piala Dunia 2026 TVRI Senayan pagi tadi. Dalam kesempatan tersebut, Galindo mengaku bangga dengan hasil yang diraih tim negaranya. Namun, ia menekankan bahwa kemenangan bukan satu-satunya hal yang patut dirayakan. Yang menekankan semangat persahabatan yang ditunjukkan oleh kedua negara dalam kegiatan nonton bareng tersebut atau nobar menjadi sesuatu yang patut untuk ditiru ataupun disebarluaskan bersama dengan orang-orang lain.
21: Like you mentioned, the feeling I have first, besides being proud, is friendship.
20: Dan pendengar, sementara itu hasil dari pertandingan yang berlangsung antara Meksiko dan Korea Selatan pagi tadi pada match day kedua grup A membawa Meksiko atau tuan rumah menang 1-0 atas Korea Selatan, di mana gol dibukukan oleh Luis Romo pada menit ke-50. Dan hasil ini membawa Meksiko memuncaki klasemen sementara grup A dengan 6 poin hasil dari 2 kemenangan. Sedangkan Korea Selatan berada di posisi kedua dengan 3 poin. Tempat ketiga dihuni oleh Republik Ceko dan Afrika Selatan mendiami dasar klasemen. Kedua tim tersebut sama-sama baru mengoleksi 1 poin. Dari kawasan Senayan, Nerapiliti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Tindak pundi, Kong?
5: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gane adoh sisan.
4: Walah, Kong. Sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
5: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
6: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat.
7: PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
8: Oke, Mitra Buana, Atin balik lagi di Simponi Kenangan yang bakal Atin gelar sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp lagi nih bakal Atin buka meskipun nanti temannya antri lagi ya. Ada Pak Joko yang ada di Ampel nih ya, The Land of Java Men. Selamat siang Mbak, kalau masih ada waktu minta lagu tolong diputarkan Ella. Dari, oh iya, dari Andi Miriam Matalata ya. Salamnya, semoga Mbak Atin sekeluarga selalu sehat, juga pendengar semua tanpa terkenal.

Citra Buana, untuk pamong nanti lagunya bisa ditunggu ya, nunggu giliran nih. Yang pasti nanti bakal hati hadirkan. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya juga. Sekarang langsung aja ini untuk Mas Roni yang ada di Tangerang. Westlife dengan Solidate bisa disimak dulu, tetap disimpo di kenangan dari Buana Asri FM.

0: sing dicekel kuwi malah ini dudu gabai.
1: Malah ini dikapake, Pak.
0: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora. Yen malah ini rapet lan seragam tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
1: Lah, ben malah-malah ini rapet lan seragam ngono.
0: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abitani ngajeng pasar Palgaplang Ram.

0: Pal Seragen Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Denar Seragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sakitulipun Pasar Blimbing Sambirejo Seragen. Toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Seragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Seragen.
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
2: Hai, sudah daftar sekolah belum?
3: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
2: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Seragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Seragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Seragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Seragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Seragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Seragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Seragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
4: Oke, Mitra Buana, sebelum kita ketemu berikutnya, kali ini Yantin punya tip untuk Mitra Buana, yakni kurang tidur tapi harus tetap fit. Nah, ini tip jaga imun tubuh. Baik Mitra Buana, kurang tidur sudah jadi bagian dari hidup banyak orang. Entah karena pekerjaan, urusan keluarga, atau mungkin kebiasaan begadang ya. Sayangnya saat jam tidur berantakan, tubuh biasanya langsung terasa lebih gampang lelah dan rentan sakit. Tapi kabar baiknya, imun tubuh tetap bisa dijaga meski waktu tidur belum ideal ya. Melansir dari laman mdandenson.org. Nah, sistem imun sebenarnya terus bekerja tanpa henti untuk melindungi tubuh dari bakteri dan virus penyebab penyakit. Supaya kerjanya tetap optimal, tubuh butuh perawatan yang konsisten setiap harinya. Bukan cuma dari tidur ya, tapi juga dari kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele. Nah, hal-hal sederhana inilah yang justru memberi dampak besar. Salah satu kunci menjaga imun tubuh adalah memperhatikan apa yang kita makan. Tubuh butuh asupan bergizi sebagai bahan bakar agar bisa melawan infeksi dengan baik. Pilih makanan utuh seperti sayur, kemudian buah, kacang, biji-bijian, serta protein sehat, dan batasi gula tambahan agar tubuh tidak mudah drop. Pola makan seimbang membantu tubuh tetap kuat meski kurang istirahat. Dan tip ini bersumber dari www.female.com.

Oke, Mitra Buana, kita segera ke tembang berikutnya ya. Satu nama tetap di hati. Nah, kali ini spesial aja untuk Cak Roto yang ada di Mojosongo nih. Yang tadi temannya ikut aja deh. Sama Atin gitu ya. Adanya satu nama tetap di hati. Sekarang bisa disimak dulu spesial untuk Cak Roto yang ada di Mojosongo.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah tanggal 24-27 Juni 2026. Analisis 29-30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1-2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17-19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22-23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24-27 Juni 2026. Analisis 29-30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1-2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi.

ada semua teman bimbang. Dari Adi Miriam Matalata ya, untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion. Nanti dirangkai dengan apa nih? Oh iya, It Watch Be You nih, untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo ya. Sembari kita menantikan berita Indonesia Live yang nanti bakal hadir pukul 14 waktu Indonesia Barat. Silakan nih temannya bisa disimak dulu ya. Sekali lagi, sembari kita menantikan berita Indonesia Live yang bakal hadir nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen kembali menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah setelah berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI. Capaian tersebut menandai keberhasilan Kabupaten Sragen mempertahankan opini WTP selama 11 kali berturut-turut sejak tahun 2015. Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, dalam tanggapan dan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang digelar hari Kamis 18 Juni 2026. Penghargaan dan laporan hasil pemeriksaan atau LHP tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah kepada Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dalam acara penyerahan LHP LKPD tahun 2025 di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Semarang 11 Juni 2026 lalu. Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas berbagai saran, harapan, tanggapan, serta dukungan yang diberikan oleh seluruh fraksi DPRD terhadap capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sragen. Menurut Bupati, keberhasilan meraih opini WTP selama 11 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintahan yang terus berupaya mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3: Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai saran, harapan, dan tanggapan serta apresiasi atas seluruh capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah yang terwujud dengan perolehan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 11 tahun berturut-turut. Ke depan kami berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja tersebut dengan harapan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh anggota Dewan yang terhormat.
2: Raihan wajar tanpa pengecualian atau WTP ke-11 menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Sragen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperkuat pengendalian internal, dan memastikan setiap anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Sebanyak 633 taruna dan taruni angkatan 15 tahun 2026 SMK Negeri 2 Sragen resmi dilantik dalam sebuah upacara yang berlangsung khidmat di lingkungan sekolah Kamis 18 Juni 2026. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Pelantikan ditandai dengan penyiraman air dan penyematan tanda taruna kepada perwakilan peserta sebagai simbol dimulainya pendidikan berbasis ketarunaan bagi para siswa baru. Ratusan taruna dan taruni tampak mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh disiplin dan semangat, disaksikan oleh guru, orang tua, serta tamu undangan. Dalam amanatnya, Bupati Sragen menyampaikan optimisme terhadap generasi muda yang akan menjadi penerus pembangunan daerah di masa mendatang. Menurutnya, para taruna dan taruni yang berdiri di hadapannya bukan sekedar peserta didik, melainkan calon-calon pemimpin dan profesional yang akan membawa kemajuan bagi Kabupaten Sragen. Bupati juga mengajak para siswa untuk menghargai teman-teman di sekeliling mereka sebagai bagian dari generasi masa depan yang memiliki potensi besar di bidang masing-masing. Pihaknya menegaskan bahwa kesuksesan tidak ditentukan oleh latar belakang seseorang, melainkan oleh kemauan untuk terus belajar, bekerja keras, dan mengembangkan kemampuan diri. Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa pelantikan taruna bukan hanya agenda seremonial tahunan, tetapi menjadi momen momentum penting untuk menanamkan semangat juang, kedisiplinan, serta komitmen dalam meraih cita-cita. Bupati Sragen mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai kepeloporan yang telah menjadi bagian dari karakter masyarakat Sragen sejak dahulu. Pada kesempatan tersebut, para taruna dan taruni didorong untuk berani bermimpi besar dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Dengan keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri, para siswa diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan dan meraih masa depan yang gemilang. Selain prosesi pelantikan, acara juga dimeriahkan dengan pemberian penghargaan kepada taruna dan taruni berprestasi. Penampilan marching band SMK Negeri 2 Sragen turut menambah semarak suasana dan mendapat apresiasi dari para peserta maupun tamu undangan yang hadir.
5: Bapak berdiri di sini di hadapan ratusan taruna, saya melihat cermin potensi bangsa kita yang tidak terbatas. Saya melihat wajah-wajah yang akan menulis bab selanjutnya dalam sejarah besar Sragen sebagai the land of Java men, tanah manusia purba. Saya seperti sedang melihat orang-orang hebat Sragen. Anak-anakku, taruna angkatan 15 yang Bapak banggakan. Saya ingin kalian melihat ke depan, lihat teman di sebelah kalian. Mereka bukan sekedar teman satu angkatan 15. Mereka akan menjadi orang hebat dalam bidangnya. Mereka adalah masa depan Sragen. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada kalian. Pertama, untuk mengingatkan bahwa kalian adalah perintis. Anda semua perintis yang berjuang untuk masa depan dan cita-cita yang besar. Merintis dengan mengasah skill bidang kalian untuk berpesan bahwa tugas besar ada di depan kalian. Selamat berjuang, selamat atas pelantikan kalian sebagai taruna angkatan 15 SMK Negeri 2 Sragen tahun 2026.
2: Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, paguyuban pimpinan Campur Sari, Orjen Tunggal, dan Karawitan Sukawati atau Pinastika Kabupaten Sragen bersama para seniman Sragen menggelar kegiatan Sodakoh Seni di Alun-Alun Sasono Langen Putra Sragen 16 Juni 2026 lalu. Kegiatan yang memadukan seni, budaya, dan hiburan rakyat tersebut berlangsung meriah dengan dihadiri ribuan masyarakat, didominasi kalangan anak muda. Wakil Bupati Sragen Haji Suroto yang hadir dalam kegiatan tersebut turut menghibur masyarakat dengan membawakan dua lagu campur sari populer, yakni Lewung dan Lungiteng Asmoro. Wakil Bupati tampil didampingi jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Mkes. Ketua Pinastika Kabupaten Sragen, Srianto mengungkapkan, Sodakoh Seni digelar sebagai bentuk syukur dalam menyambut Tahun Baru Islam sekaligus menjadi ruang bagi para pelaku seni untuk terus menjaga eksistensi budaya daerah. Melalui Sodakoh Seni, pihaknya mengajak masyarakat menyambut Tahun Baru Islam dengan suasana yang penuh kebersamaan sekaligus memperkuat kecintaan terhadap seni budaya Sragen. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari berbagai komunitas dan pelaku seni, di antaranya Alrostra Dongkrek, Samega Music, Alfa Audio, Dalangpur, A4 Management, Sanggar Tancap, Sanggar Sukma Puspita, Kenyuk Kreatif, Pafsi, Kopas, dan Kinanti Pangestu.
6: Kami Pinastika paguyuban pimpinan Campur Sari Orjen Tunggal Kabupaten Sragen mempunyai agenda yang kedua sebagai eksekusi hibah Bupati Sragen 2026, yaitu Sodakoh Seni menyambut menyongsong Tahun Baru Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan ini didukung oleh Alorusta, Komunitas Papsi untuk vokal, Komunitas Pengayom Paguyuban Pambiro MC Sragen, Kenyuk Kreatif, Dangdut Samega, Komunitas Pengusaha Sotek, Sanggar Tari Tancap, Sanggar Tari Pusita, ingkang para pecinta seni di Kabupaten Sragen.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto menyampaikan apresiasi kepada Pinastika Kabupaten Sragen yang terus konsisten menjaga dan melestarikan seni budaya Sragen. Menurut Wakil Bupati, peringatan 1 Muharram yang bertepatan dengan Malam 1 Suro menjadi momentum untuk melakukan refleksi dan menyongsong masa depan yang lebih baik. Lebih lanjut dikatakan, gelaran yang diselenggarakan Pinastika bersama para seniman Sragen tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat Sragen memiliki kecintaan yang tinggi terhadap seni dan budaya daerah.
7: Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pinastika yang selalu mempertahankan seni budaya wong Sragen. Dalam hal ini, malam ini adalah peringatan satu Muharram Islam dan berketepatan bersama-sama dengan keluarga, istilahnya satu suro taune wong Jawa nggih kula panjenengan sekalian. Maka daripada itu, ucapan semoga seluruhnya untuk merenung kita bersama, menyongsong ke depan yang lebih bagus, yang lebih baik untuk kemajuan Sragen tercinta.
4: Sebanyak 29 kelompok pelajar yang terdiri atas 23 kelompok tingkat sekolah dasar SD dan 6 kelompok tingkat sekolah menengah pertama SMP mengikuti Lomba Karawitan Pelajar yang digelar sebagai rangkaian hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen Kamis 18 Juni 2026 bertempat di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen. Selain Lomba Karawitan, kegiatan juga diramaikan dengan pameran lukisan Garuka, Gala Rupa untuk Sukowati. Tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut yaitu Irama Tradisi Menembus Batas Generasi. Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Johni Adi Aryawan mengatakan, Lomba Karawitan menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap seni budaya tradisional sejak dini. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang seni karawitan khususnya bagi pelajar SD dan SMP. Menurutnya, karawitan merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa yang perlu terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus agar tidak tergerus perkembangan zaman. Lebih lanjut dijelaskan bahwa lomba karawitan pelajar menjadi wadah bagi anak-anak untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengasah prestasi di bidang seni tradisional. Selain itu, ikut melestarikan budaya lokal di lingkungan sekolah serta menjaga kelestarian budaya yang ada di Kabupaten Sragen sebagai identitas budaya bangsa. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi dan hiburan bagi generasi muda serta masyarakat sekaligus membuktikan bahwa seni karawitan masih memiliki tempat dan diminati oleh kalangan pelajar. Lomba tersebut mendatangkan 3 dewan juri yang terdiri dari Purwanto SSN dari SMK Negeri 8 Surakarta, Setio Purwadu SSN MSN dari SMK Negeri 1 Tanon, serta Bambang Sosodoro Rawan Jayantoro SSN MSN dari Institut Seni Indonesia ISI Surakarta.
8: Ini adalah lomba karawitan untuk tingkat SD dan SMP sekabupaten Sragen. Pertama, sekolah-sekolah yang memiliki perangkat gamelan itu kita wajibkan untuk ikut. Tujuan dari kegiatan ini adalah satu, untuk melestarikan seni tradisi yang ada di Kabupaten Sragen, terutama khususnya adalah seni karawitan. Kita ingin merawat dengan cara mendekatkan anak-anak, mengakrabkan anak-anak dengan seni karawitan ini supaya mereka saat dewasa nanti juga sudah mengenal, sudah akrab dan sudah bisa mengembangkan karawitan yang sudah dia kenal, tak kenalkan di usia sedini mungkin. Dan sekaligus menjadi, kita sediakan wadah kompetisi prestasi yang positif di cabang seni karawitan untuk anak-anak kita. Siapa tahu nanti kita pasti akan bermanfaat ya untuk anak-anak ini jika nanti ada prestasi-prestasi yang berhasil dicetak sejak dini.
9: Untuk jumlah pesertanya berapa, Pak?
8: Ada 29 peserta untuk tahun ini. Ini terdiri dari 23 peserta SD dan 6 peserta SMP.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga

0: turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki untung.
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
2: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah, dan aman.
4: Hai, sudah daftar sekolah belum?
5: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
4: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Halo, selamat petang Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com. Senang sekali di suasana petang hari ini, edisi siar hari Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Dewi Rati menemani Anda Mitra Buana. Di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti. Baik Mitra Buana, Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus ya. Yang pengen bergabung silakan ditunggu atensinya melalui line telepon 02719809799 atau SMS dan WhatsApp di 08213395094. Baik, di line telepon Buana Asri Sragen.
1: Buana Asri Sragen, Mbak Dewi Rati. Minta lagu.
0: Iya, Pak Sarbini.
1: Gadis Dusun.
0: Gadis Dusun. Oh, lah kok terputus toh? Gimana ini Pak? Oh, juragan pulsa kok ya, tiba-tiba terputus loh. Piye to yo yo. Gadis Dusun ya nanti lagunya untuk Pak Sarbini, boleh ditunggu ya Pak ya di kesempatan hari ini. Baik, di WhatsAppnya Bu Anasri coba Dewi buka ini. Oh, sudah ada ini yang mengantri. Dari Bapak Emita di Bomati Masaran, minta lagu Keroncongku Bertemu buat semua pecinta Kos Plus tanpa terkecuali. Yuk greng. Oke. Terima kasih untuk Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran ya, sudah bergabung siang siang petang hari ini. Keroncongku Bertemu nanti ya. Iya Mitra Buana, tentu lagu-lagunya Kos Plus menemani indra dengar Anda di kesempatan hari ini sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti. Kita hadirkan Gadis Dusun.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nang iki kok podo kabeh yo, Pak. Wangi lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana, biasane nganggo urea. Nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine, mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak, saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3, 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun Kantor Desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Yuk Van, jogging.
5: Aduh, badanku sakit semua, lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
4: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
5: Bukan lupa, In, cuma males.
4: Males kok dipelihara, ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
6: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen. Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
7: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
6: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
7: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
6: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026, jam kerja. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun anjaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

Ya, Mitra Buana dan pendengar ya, kembali Kalakus Plus menemani Indra dengar Anda. Baru saja ada keroncongku bertemu untuk Bapak Mita yang ada di Bu Mati Masaran ya. Lagunya sudah Dewi hadirkan gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada siapa ini? Oh, belum ada lagi nih yang bergabung ya. Silakan yang mau bergabung ditunggu atensinya melalui line telepon 02718909799 ataupun SMS dan WhatsApp di 08213395094. Kebersamaan kita di Kalakus Plus ya, sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, kali ini Damai di Bumi Dewi hadirkan di Kalakus Plus.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean seragam kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Baik Mitra Buana, kembali di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus untuk edisi hari ini. Diterima dulu line telepon Buana Asri Sragen.
1: The line of Java, man.
0: Bagus, dengan siapa ini?
1: Pak D. Slamet.
0: Pak D. Slamet yang ada di Boyolali.
1: Gitu sekali. Tiba-tiba aku menangis.
0: Tiba-tiba aku menangis. Oke. Okay.
1: Ya. Salamnya untuk semua sahabat Mitra Buana dan Kuslet Mania seluruh raya.
0: Iya.
1: Tak lupa untuk Nanda yang sedang bertugas. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Yuk.
0: Yo greng.
1: Yo greng.
0: Baik, terima kasih Pak De Slamet yang ada di Boyolali ya, sudah bergabung. Terima kasih lagunya nanti tiba-tiba ku menangis ya. Oke, ditunggu dulu ya di kesempatan hari ini. Yang mau bergabung di line telepon boleh, masih ditunggu ya. Di sini di WhatsAppnya Buana Asri ada Momai Azwa. Wih, ladalah ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kala Kos Plus, request rasa hati. Selamat tugas sampai kelar nanti. Pulangnya hati-hati. Oke, salam buat Nara. Oke, tak sampein nanti ya. Nara di rumah ini. Lagunya tadi buat semua monitor RBA dan juga untuk Bapak Mulyono di Mojosongo. Selamat malam, sehat selalu. Mbak Dewi, makasih, full senyum pokoknya. Oke, sini mati lampu baru aja. Oh gitu ya, bergilir ya. Tadi siang radio wilayah studio Buana Asri yang mati lampu gitu ya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini ya, di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus untuk edisi hari ini. Line telepon satu lagi diterima Buana Asri Sragen. Iya, bagus. Iya.
2: Apa kabar, Mbak?
0: Kabarnya baik.
2: Apa yang mau diputar, Mbak? Yang mau diputarkan apa?
0: Yang mau diputar ya lagunya Kos Plus yang pasti.
2: Oh, antri. Ojo podo nelongso aja,
0: Mbak. Ojo podo nelongso.
2: Alam sebentar ya, Mbak. Alamnya buat Mas dan aku bayar alam. Mas Abi Pondromo.
0: Iya.
2: Setiawan mantingan malas. Mbak Ani mager dari Cunet malas. Mbak Putri Tegjuan Mbak Sini Sambirjo. Iya. Kona Sambirjo juga.
0: Iya.
2: Endofit. Bunda Nino. Bunda yang Bunda Kimendali.
0: Iya.
2: Manona Tolo Pak A. Yang sini Klubot malas. Terus ada Mbak Martini Solo, Bunda Siti Sukarjo. Mas Yerja Sekarang Anyat. Mas Sikpon Kewetan Kepal.
0: Iya.
2: Mbak Siwi, nanti mau tugas.
0: Iya.
2: Selamat hati ya, Mbak.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak waktunya loh, Mbak. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Mas Roni Tangerang sudah bergabung, lagunya nanti aja nelongso. Oke, ditunggu dulu ya. Baik Mitra Buana, masih di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus. Tiba-tiba ku menangis.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

0: Piye kabarmu?
1: Wah, saiki uripmu wis penak ya. Wis dadi supir sultan.
2: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
1: Tenane, Bro. Wah, seru lho kuwi.
2: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
1: Walah, Bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus.
0: Ngini wae, Bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto.
3: Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, kembali Kalakus Plus menemani Anda di suasana malam hari ini ya Mitra Buana. Oke, di WhatsApp Dewi buka, di sini ada Mbak Ani Gemoy, Mbak Ani Suwarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Dewi. Hai, malam juga Gemoy hadir meski dengan gelap-gelapan. Gantian ya. Kalau radio tadi siang udah ini jam 2 siang tadi sampai di jam 4 iya di jam setengah 5 kalau gak salah itu ya. Request lagu Kisah Sedih di Hari Minggu. Salamnya buat Mama Azwa, Pak Mul dan semuanya ya Mbak. Untuk Mbak Dewi Metuga, tetap semangat pulangnya hati-hati. Salam buat si cantiknya. Oke, terima kasih Mbak Gemoy. Yuk gereng. Oke, ditunggu ya lagunya. Kemudian Mas Andri Setiawan di Pantingan Ngawi, Jawa Timur. Seneng dia tiap hari bisa dengar suaranya. Oh gitu ya. Terima kasih. Lagunya nanti Pak Tani. Salamnya buat Mbak Ros, semoga lekas fit seperti sedia kala. Juga buat Mbak, oh buat Mas Roni, terima kasih selalu jelang aku. Oke, terima kasih juga. Selanjutnya RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Kalakus Plus, request apa salahku. Teruntuk Mbak Dewi, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas. Jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati. Salam bahagia. Oke, terima kasih Pak Mul. Lagu tadi juga buat monitor RBA di mana saja berada dan mamanya Aswa di Kampung Lampion. Terima kasih jelangannya, sukses selalu. Mbak Dewi, tidak lupa pula sampaikan salamku buat Pak D. Oke, terima kasih Pak Mul. Nanti kalau ketemu ya, ketemu Pak D, tak sampaikan salamnya. Amin. Ya Mitra Buana, dimanapun Anda berada, Kalakus Plus masih menemani indera dengar Anda. Ojo nelongso.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho Pak.
1: Jelas to Bu, mergo oleh ngopeni apik Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokap.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Ya, Mitra Buana dan pendengar ya, kembali Kalakus Plus menemani Anda di kesempatan hari ini. Dan selamat malam untuk Pak RT Membo yang sudah bergabung di sini ya di Kalakus Plus. Absen, assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam, absen. The Land of Java Man, lagunya Mobil Tua, salamnya buat yang baru siar. Selamat malam, semoga metugas, semoga tidak lekas capek. Juga salamnya buat semua sobat Buana Asri di mana saja berada tanpa terkecuali. Aku berdoa aja nanti pulangnya hati-hati, semoga ketemu keluarga lagi, amin. Terima kasih Pak RT, terima kasih ya. Kemudian Bunda Suradi, selamat malam Mbak Dewi, malam juga Bunda. Selamat tugas, tolong diputarkan Rujak Jingur. Salamnya buat semuanya, selamat malam. Tempatku juga gelap Mbak, terima kasih. Iya, ini ganti ya, ganti yang ini ya, sebelah timur ke selatan. Iya, rumah Dewi juga gelap-gelapan ini Bunda. Baik Mitra Buana, tidak ini ya, pukul 19 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat, sesaat lagi pukul 18 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Sragen dan sekitarnya. Tentu Kala Kos Plus ya, kangen lagu-lagunya Kos Plus, masih menemani Anda di kesempatan hari ini. Dan selamat malam saja untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Kita kumandangkan adzan Isya untuk wilayah Sragen dan sekitarnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. The Land of Java Man. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Bu Ana Asri ya. Selamat menikmati lagu-lagunya Ghost Plus. Dan tidak terasa Mitra Buana sudah di penghujung acara. Saatnya saya Dewi Rati undur diri dari Kala Ghost Plus, kangen lagu-lagunya Ghost Plus. Edisi siar di hari Jumat 19 Juni 2026. Dan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mengikuti Warta Berita Malam. Buana Sri FM akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dewi Rati pamit undur. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda. Tetap semangat dan salam. Yo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical In-Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya. Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Kami sampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani, walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendeterminasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi. Insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada...
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang kedua secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus lawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus lawat yang menuju ke wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajizia dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus lawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti, menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurjanah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun, dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Yang senang, tapi ada sedihnya karena
18: karena pada hari keberapa bu atau bagaimana?
17: Tanggal 28, 24 Mei.
18: Bukan baru sampai tanggal.
17: Bukan. Mau dikeluarkan.
18: Mau. Apa sih kita?
17: Dari mana? Bukan di sana 45 hari kerja. Terus hari mau makan, terus 2 hari mau beli tari. Buah, su, roti.
18: Kondisi beliau apa sedikit
17: agak
18: gimana?
17: Waktu sakit ini ya agak shock, tapi masih bisa jalan, masih bisa ngobrol.
16: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana. Jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemampuan hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap 2 masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliyah dan Masjid Al-Faruq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
21: Kita sudah mencoba kembali untuk termasuk inisiasi kita juga mengadakan dan partner ekonomi ini juga oleh kita sinkron dengan program tim. Tentu itu juga sadari karena pegawai yang pekerjaan itu tidak seperti dengan anak game jauh atau bisnisnya.
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama, itu akan ada kelompok usia 16, 18, dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nyar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Man.
2: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
3: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana tentunya dalam acara Info Malam di Buana Asri FM tentunya di frekuensi 94.7 MHz serta live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com. Di Info Malam kali ini Irfan Permadi menyapa Mitra Buana tentunya kebersamaan kita sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di Info Malam edisi malam hari ini akan Irfan Permadi bagikan informasi tentunya. Salah satunya ialah selama di perjalanan menuju studio, beberapa wilayah terdampak pemadaman listrik. Salah satunya Kelurahan Pelumbungan, Desa Pelemgadung, dan beberapa wilayah di Kelurahan Sragen Tengah, terutama di wilayah Mageru, beberapa RT RW juga terdampak pemadaman listrik. Dan tentunya di area Teguh Jajar juga pemadaman listrik. Dan wilayah Candi Baru, Candi Asri, Pelumbungan Indah tentunya, perumahan Bina Karya, perumahan Griya Sukawati Asri, dan beberapa wilayah di Kelurahan Pelumbungan, di Desa Pelemgadung, dan di wilayah Kelurahan Sragen Tengah, beberapa wilayah ya terdampak pemadaman listrik. Dan mungkin beberapa wilayah di Kabupaten Sragen malam hari ini terdampak pemadaman listrik, dan kurang lebih pemadaman listrik menurut info terjadi 2 jam. Dan semoga di malam hari ini Mitra Buana sehat selalu semuanya. Dan yang sedang lembur bekerja, semangat bekerjanya. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di pemadaman listrik malam hari ini tentunya di wilayah-wilayah di sebagian wilayah Kabupaten Sragen terjadi pemadaman listrik, dan tentunya dengan suasana yang gelap. Harap Mitra Buana berhati-hati saat berkendara. Pastikan lampu pada kendaraan menyala. Jangan mengebut mengendarai kendaraan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana di info dan tips malam Buana edisi malam hari ini. Mitra Buana serta saudara pendengar, di malam hari ini tentunya akan Irfan Permadi bagikan tips spesifik untuk menciptakan malam yang bermanfaat, menyenangkan bersama keluarga. Bagaimana sih dan apa saja sih tipnya? Yang pertama, mungkin dari Mitra Buana sering nih melakukan ini ya, makan malam tanpa gangguan. Kadang makan malamnya sih sering dilakukan, tapi tanpa gangguannya itu yang sulit dilakukan ya. Mungkin sering terganggu oleh bisingnya lingkungan, terganggu oleh riuh pikuknya pekerjaan, terganggu oleh beberapa hal tentunya lah. Kali ini makan malam tanpa gangguan itu suatu kenikmatan dalam hubungan keluarga. Bisa berkumpul bersama keluarga tanpa gangguan tentunya. Alhasil apa? Perkumpulannya menjadi lebih hangat, lebih asyik tentunya ya. Lah, Mitra Buana, bagaimana sih makan malam tanpa gangguan lah? Singkirkan smartphone atau matikan televisi saat makan malam lah. Gunakan waktu ini untuk saling mendengarkan cerita dan pengalaman masing-masing anggota keluarga. Jadi pada saat makan malam kita bisa berbagi keluh kesah, membagikan cerita kegiatan sehari-hari, kegiatan yang sudah terlaksana di hari tersebut, bisa menceritakan masalah yang sedang dihadapi di hari ini. Lah, kita saling bertukar cerita, saling mendengarkan dan saling memberi solusi tentunya ya. Yang kedua, malam permainan atau board game night lah. Mitra Buana bisa bermain-bermain bersama keluarga yang dapat memicu tawa, melatih kerjasama dan membangun sportivitas lah. Yang ketiga, sesi refleksi dan syukur. Sebelum tidur, ajak setiap anggota keluarga untuk menyebutkan satu hal baik yang mereka syukuri hari ini dan satu hal yang baik membuat mereka bangga. Ini menumbuhkan pola pikir yang positif tentunya. Yang keempat, ini sering dilakukan oleh orang tua ya, membacakan buku atau dongeng kepada anak.

0: ini anaknya tentunya di usia yang anak-anak ya, yang usia yang kanak-kanak. Kalau anaknya usia udah 20 ke atas gak mungkin lah ya dibacakan buku atau dongeng. Biasanya yang dibacakan buku atau dongeng itu yang anak-anak usia di bawah 12 tahun ya. Nah, kali ini bagi yang memiliki anak kecil, membacakan buku dapat meningkatkan kemampuan literasi dan membuat anak lebih cepat tidur. Yang berikutnya ialah membantu pekerjaan rumah bersama. Nah, jadikan bersih-bersih setelah makan malam sebagai kegiatan kolaboratif yang ringan sambil membagi tugas agar rumah kembali rapi. Yang terakhir, olahraga ringan bersama. Itulah Mitra Buana tips spesifik ya, tips spesifik untuk menciptakan malam yang bermanfaat dan menyenangkan bersama keluarga tercinta tentunya. Mitra Buana Angsa Putih dari Arwana sedang kita dengarkan bersama, dan kebersamaan kita dalam info malam dan tips malam Buana tentunya kebersamaan kita sampai dengan pukul 20 nanti ya. Dan Angsa Putih dari Arwana dilanjutkan dengan Hanyalah Cinta dari Elemen, akan kita dengarkan bersama, serta Risau dari Atik Sibi tentunya. Selamat mendengarkan.
1: Hai, sudah daftar sekolah belum?
2: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
1: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, sejumlah SPPG di Kudus tutup operasional sementara. Harga ikan laut di Purbalingga masih tinggi sejak Ramadan lalu. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Karena belum cairnya dana dari pusat untuk SPPG di sejumlah wilayah di Kudus, membuat sejumlah SPPG harus berhenti operasional sementara. Trias melaporkan.
1: Karena belum cairnya dana dari pusat untuk SPPG di sejumlah wilayah di Kudus, membuat sejumlah SPPG harus berhenti operasional sementara. Seperti halnya SPPG Yayasan Denbaguse Muria Raya yang berada di Desa Megawon, Kecamatan Jati, mulai Rabu 10 Juni 2026 tidak melakukan operasional sementara. Kepala SPPG Yayasan Denbaguse Muria Raya Desa Megawon, Sahira Mailadista, mengatakan sebelumnya pihaknya sudah mengirim surat edaran, yakni terkait pemberhentian operasional sementara di sekolah-sekolah yang menjadi sasaran MBG dari SPPG-nya.
2: Cair dulu, kalau dananya sudah cair nanti kita baru jalan lagi. Beberapa ada yang sudah berhenti beroperasional karena emang dananya belum cair. Kalau itu pencairan dana itu dari pusat Pak, nanti pusat nyairin berapa nanti kita jalaninnya gitu Pak. Nanti jadi kita kan buat RAP, jadi sehabisnya uang gitu Pak. Kalau berapanya itu saya nominalnya itu tergantung dari pusat Pak. Kalau dari pusat itu auto top up Pak. Jadi jika dana sudah kurang dari 150 juta itu biasanya di top up dengan nominal biasanya hampir 500. Untuk distribusi itu sekitar 2099 kemarin Pak kalau untuk siswa.
1: Di mana salah satu wali murid yang anaknya mendapatkan pasokan MBG dari SPPG Yayasan Nusantara 1 Kudus, Indah Susanti, mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan

0: Alahkan bila sementara tidak ada MBG. Selain SPPG Yayasan Denbaguse Muria Raya di Desa Megawon, mulai hari Rabu 10 Juni 2026, SPPG lainnya yakni SPPG Rendeng Kecepatan Kota dari Yayasan Nusantara 1 Kudus akan berhenti operasional sementara dengan kasus yang sama.
1: Demikian saya Trias melaporkan dari Radio Suara Kudus 88 FM untuk Jateng dalam berita.
2: Kenaikan harga berbagai komoditas ikan dan makanan laut di Pasar Badok, Banjar, Purbalingga memberikan dampak pada daya beli masyarakat hingga membuat penjualan menurun seiring melonjaknya harga sejumlah jenis ikan dan seafood. Terjadi hampir pada seluruh komoditas yang dijualnya sejak Ramadan lalu. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
3: Kenaikan harga komoditas ikan dan makanan laut di Pasar Badok, Banjar, Purbalingga memberikan dampak pada daya beli masyarakat hingga membuat penjualan menurun seiring melonjaknya harga sejumlah jenis ikan dan seafood yang terjadi hampir pada seluruh komoditas ikan. Sejak Ramadan lalu, Sivi pedagang ikan dan seafood di Pasar Badok, Banjar mengaku kenaikan harga masih berlanjut hingga saat ini dan belum menunjukkan tanda-tanda akan turun dalam waktu dekat. Sivi merinci harga ikan kembung layang di Pasar Badok Banjar Purbalingga naik dari Rp32.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada udang yang sebelumnya Rp80.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Selain itu, harga cumi yang sebelumnya berada di angka Rp70.000 per kilogram kini mencapai Rp80.000 per kilogram. Tidak hanya hasil laut, ikan konsumsi air tawar juga mengalami kenaikan harga. Mujair yang sebelumnya dijual sekitar Rp35.000 per kilogram kini ikut mengalami kenaikan. Harga ikan bawal dan lele juga menunjukkan tren serupa mengikuti kenaikan komoditas perikanan lainnya.
4: Ikan-ikan menurun sih, mungkin itu kali apa namanya, keuangannya lagi nggak baik-baik saja, harga naik. Itu apa namanya, kemarin banyak pesanan buat MBG-MBG, jadi yang dari pusat kan pada naik. Itu udang biasanya yang 80 sekarang 90, bisa sama 10.000. Kalau cumi biasanya kan sekilo 70 jadi 80.
3: Untuk menjaga ketersediaan stok dagangan, Sivi mengandalkan pasokan dari dua wilayah berbeda, yakni untuk ikan air tawar seperti mujair dan lele diperoleh dari lokal Purbalingga, sedangkan kebutuhan seafood seperti cumi dan udang dipasok dari kawasan pesisir Kabupaten Cilacap. Sivi berharap harga kembali stabil agar daya beli masyarakat dapat pulih dan aktivitas perdagangan di pasar kembali meningkat. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Mendapat predikat pilihan kedua sebagai rujukan pendidikan lanjutan, nyatanya justru membuat SMA Negeri 2 Batang membuktikan konsistensi dalam membangun kualitas pendidikan. Tahun ajaran 2026-2027 menjadi ajang pembuktian SMA Negeri 2 Batang dengan ragam prestasi untuk menggait calon siswa baru. Heri Kisyanto melaporkan untuk Anda.
5: Mendapat predikat pilihan kedua sebagai rujukan pendidikan lanjutan, nyatanya justru membuat SMA Negeri 2 Batang membuktikan konsistensi dalam membangun kualitas pendidikan. Tahun ajaran 2026-2027 menjadi ajang pembuktian SMA Negeri 2 Batang dengan ragam prestasi untuk menggait calon siswa baru. Kepala SMA Negeri 2 Batang Yulianto Nurul Furqon tak mempermasalahkan apabila sampai saat ini masih mendapatkan kepercayaan publik di peringkat kedua untuk tiap pembukaan sistem penerimaan murid baru SPMB. Namun yang harus menjadi perhatian publik adalah siswa-siswinya di tahun ke tahun mampu menunjukkan kualitasnya baik akademis maupun sosial.
6: Gak masalah Pak, itu kan untuk sekarang ya. Tapi yang jelas di tahun 2026 kami meraih juara umum untuk PPLS 3 N tingkat kabupaten. Dan kami sekarang insya Allah tahun ini juga memperoleh adiwiyata nasional. Kami punya lahan yang lumayan besar, kemudian kami juga sekolah yang berwawasan lingkungan sehingga memberikan kenyamanan bagi anak-anak.
5: Sementara beberapa orang tua maupun siswa memberikan tanggapan beragam. Salah satunya wali murid Ibda Agus Suprianto bersama Ananda Destian Raifansyah yang mengaku sebelumnya telah memilih SMA lain namun karena faktor kedekatan dengan tempat tinggal akhirnya menjatuhkan pilihan ke SMA 2.
7: Kalau kami selaku orang tua mengingat jarak dan medan yang dilewati, kami cenderung ke SMA 2. Jarak rumah dengan SMA 2, jalan yang dilewati ketika kami mengantar searah dengan adiknya yang ada di SDIT Permata Hati.
8: Ingin ikut organisasi.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Untuk menekan resiko residu kimia pada hasil pertanian sekaligus menjaga kesehatan tanah dan konsumen, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga terus mendorong petani mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia melalui pemanfaatan agensia hayati. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
2: Untuk menekan resiko residu kimia pada hasil pertanian sekaligus menjaga kesehatan tanah dan konsumen, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga terus mendorong petani mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia melalui pemanfaatan agensia hayati. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi perlindungan tanaman yang lebih ramah lingkungan, khususnya pada komoditas hortikultura yang selama ini rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Kepala Bidang Perlindungan Pertanian pada Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga, Edi Setianta mengatakan pihaknya telah menggelar pelatihan pembuatan dan aplikasi agensi hayati di Desa Kota Bawa dan Desa Serang dengan menyasar petani hortikultura, baik petani sayuran maupun buah-buahan yang selama ini menghadapi resiko serangan organisme pengganggu tanaman cukup tinggi. Dijelaskan Edi, penggunaan pestisida kimia secara berlebihan tidak hanya berpotensi meninggalkan residu pada hasil panen, tetapi juga dapat merusak keseimbangan unsur hara dan mikroorganisme di dalam tanah. Karena itu, Dinas Pertanian Pangan Perikanan berupaya memperluas penggunaan agensia hayati sebagai alternatif pengendalian hama yang lebih aman dan berkelanjutan. Sebab selain memberikan manfaat bagi kesehatan konsumen, penggunaan agensia hayati juga dinilai lebih ekonomis bagi petani karena bahan dan proses pembuatannya dapat dilakukan secara mandiri oleh kelompok tani. Dengan demikian, petani dapat mengurangi biaya pembelian pestisida sekaligus menekan biaya produksi pertanian.
3: Memperkenalkan agensia hayati untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman. Namanya kalau di Serang atau Karangreja itu adalah tanaman sayur, itu pengendalian hama dan penyakit itu kan sangat masif. Karena kalau tanpa ada pengendalian, itu resiko rusaknya itu sangat tinggi. Nah, pada waktu pengendaliannya dengan menggunakan bahan-bahan kimia, residu-residu kimia yang nanti nempel di sayuran, di buah-buahan, ini akan menyebabkan resiko penyakit yang berbahaya di manusia yang mengkonsumsi.
2: Edi menambahkan, penggunaan agensia hayati juga menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak negatif penggunaan pupuk dan insektisida kimia yang berlebihan terhadap kesuburan lahan pertanian. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Sebagai bentuk implementasi program Polri untuk masyarakat, Kanit Binmas Polsek Kedawung menghadirkan inovasi Si Kancil Alaska. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
4: Sebagai bentuk implementasi program Polri untuk masyarakat, Kanit Binmas Polsek Kedawung menghadirkan inovasi Si Kancil Alaska. Kapolsek Kedawung, AKP Suyana SE menjelaskan, Si Kancil Alaska merupakan terobosan kreatif yang digagas oleh Kanit Binmas Polsek Kedawung. Dalam kegiatan tersebut, Kanit Binmas beserta Babin Kamtibmas Desa Binaan membersamai anak-anak TPA mengaji dan memberikan motivasi, sekaligus menyelipkan pesan Kamtibmas tentang bahaya narkoba, bullying, kenakalan remaja, tertib dalam berlalu lintas, serta bijak dalam menggunakan HP.
5: Yang memotivasi utama dari Si Kancil Alaska itu Kanit Binmas berusaha untuk sebagai manusia muslim, umat muslim, tentu berharap pahala itu aman. Yang kedua, sebagai seorang anggota polisi, dia harus mampu menyajikan dirinya, mempersembahkan dirinya dalam rangka untuk membangun sebuah edukasi kepada anak-anak di usia dini. Mengingat kejahatan sekarang, pergaulan sekarang ini menyentuh kepada anak-anak. Bahkan sasaran dari narkoba pun sering disampaikan oleh Kanit Binmas saya ketika penyuluhan di sekolah-sekolah itu, sasarannya itu sudah mencapai ke anak-anak SD dengan permen yang bergambar. Nah, itu seperti itu.

0: Nah, Kanit Bimas ini merasa terpanggil hatinya, sekaligus dia sambil menyelam minum air ibadah, kemudian menyasar kepada madrasah-madrasah di mana madrasah itu tempat berkumpulnya anak-anak usia dini, sehingga menjadi sasaran. Dan Kanit Bimas memberikan edukasi selain mengajari Iqra, cara mengaji, kemudian dia juga memberikan sosialisasi bagaimana jadi anak yang baik, penggunaan HP, kemudian bagaimana menjaga keselamatan anak-anak itu karena banyak ancaman penculikan. Bagaimana kalau ditawari makanan orang lain yang tidak dikenal, yang aneh-aneh. Itu pasti disampaikan seperti itu. Jadi pencegahan dari dini.
1: Ditambahkan, si Kancil Alaska dilaksanakan secara rutin setiap 2 minggu sekali untuk mendekatkan kepolisian dengan anak-anak dan remaja di wilayah Kecamatan Kedawung. Pada Senin 8 Juni 2026, kegiatan difokuskan di Musola Nurul Takwa, Dukuh Randusari RT7, Desa Pengkok, Kecamatan Kedawung. Dalam kegiatan tersebut, turut disalurkan pula bantuan berupa Al-Quran, buku Iqra, dan Juz Amma untuk dijadikan inventaris di Musola Nurul Takwa.
2: Itu kegiatannya sudah dimulai dari kapan, Bapak?
0: Ini sudah 4-5 kali. Oh, itu kegiatan 2 minggu sekali.
2: Itu kalau di seluruh polsek baru dari Kedawung atau sudah ada kegiatan serupa di polsek yang lain, Pak?
0: Kalau saya menilai, sementara ini baru Kanit Bimas Kedawung yang membuat inovasi si Kancil Alaska.
2: Berarti ini bisa dikatakan kalau Binmas di Polsek Kedawung mempelopori kegiatan ini ya Pak ya, di Kabupaten Sragen ya Pak ya?
0: Iya, iya, itu sebagai pelopor. Karena satu-satunya di wilayah Kabupaten Sragen, Kanit Bimas seorang perempuan yang mempunyai inovasi, ide-ide kreatif dalam rangka mendekat kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi dari Polri untuk masyarakat. Kanit Bimas mempersembahkan ilmunya, dirinya untuk masyarakat.
1: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
3: Suara tangis haru para sanak keluarga pecah saat menyambut kedatangan jemaah haji kloter 15 yang baru tiba di halaman pendopo Kabupaten Batang Selasa 9 Juni 2026. Beragam ungkapan dan doa mengiringi kedatangan jemaah haji yang lama berpisah dari kampung halaman selama 40 hari lamanya. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
4: Suara tangis haru para sanak keluarga pecah saat menyambut kedatangan jemaah haji kloter 15 yang baru tiba di halaman pendopo Kabupaten Batang pada Selasa 9 Juni 2026. Beragam ungkapan dan doa mengiringi kedatangan jemaah haji yang lama berpisah dari kampung halaman selama 40 hari lamanya. Salah satunya jemaah haji asal Kota Batang, Edi Sumarsono dan Patriani, yang langsung disambut suara tangis dari sang cucu, Aklan, saat melepas rindu karena terpisah dari kedua kakek neneknya. Diakuinya selama beribadah di Tanah Suci, sang cucu sering berkomunikasi dengannya melalui video panggil agar selalu mengetahui kabarnya di Tanah Suci. Di sisi lain, sebagai warga Batang tentu sangat bersyukur telah bertamu ke Baitullah dengan perasaan bahagia yang luar biasa.
5: Alhamdulillah, syukur Tuhan Gusti Allah, Gusti yang paling kemudahan, keselamatan, keberkahan dalam mencari bantuan. Dan tentunya dengan bantuan dari berbagai pihak, terutama dari Kabupaten Batang dan melihat secara pihak ini tentang biasa dia begitu emang ditinggal sehari dua hari aja udah dia bisa berjalan dengan baik ya, sering video call gitu.
4: Para petugas pendamping bus telah menyiapkan segala sarana-prasarana dalam melakukan penjemputan sejak dari debarkasi Donohu dan Boyolali hingga kembali ke Kabupaten Batang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Batang, Siti Mahmudah, telah menugaskan para petugas untuk mengantarkan tiap kloter langsung di titik penjemputan.
6: Atau panitia haji daerah itu bersedia mengantarkan kepulangan jamaah ke titik-titik domisili jamaah kecamatan. Misalnya di jamaah kecamatan Limpung di turunkan kecamatan Limpung, jamaah Reban diturunkan Reban dan sebagainya. Keluarga tidak boleh menjemput di debarkasi kecuali panitia daerah. Alasannya karena akan mengganggu operasional debarkasi.
4: Tahun 2026 Kabupaten Batang memberangkatkan 941 jemaah haji, namun untuk kepulangan hanya 903 39 jemaah haji dikarenakan ada 2 jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci, yakni Sukirno bin Sutarbun dari kloter SOC 17 dan Monah binti Misra dari SOC 16.
3: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
8: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
9: The Land of Java Men.
10: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
11: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
12: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
13: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
3: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
2: Nah, malaine dikapake, Pak?
3: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng opo ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
2: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
3: Yo, parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Abitani ngajeng Pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
5: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026, pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
5: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026, analisis 29 sampai 30 Juni 2026, pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.
6: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
7: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
6: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
8: Etan kali kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
9: Cakep.
8: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
9: Cakep.
1: Walah, acur jum.
10: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Asri FM, serta live streaming kami di www.lppl.buanasriseragen.com. Mitra Buana, berjumpa kembali bersama saya Irfan Permadi, menyapa Mitra Buana tentunya di edisi siar hari Jumat 19 Juni 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa Mitra Buana tentunya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Bagi Mitra Buana yang ingin beratensi dalam acara kontak malam edisi malam hari ini, sudah Irfan Permadi buka atensinya. Kali ini melalui line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Mitra Buana, kali ini kebersamaan kita sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan di malam hari ini sudah Irfan Permadi hadirkan Zapin Melayu dari Lesti. Sudah menyapa kita dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, di acara malam hari ini ya, gelaran kontak malam sudah ada mamahnya Aswa di Sarigunan menyapa Irfan dengan candu asmara dari Cici Paramida. Terima kasih untuk mamahnya Aswa, sehat selalu untuk mamahnya Aswa dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya mamanya Atsua, kali ini ada mamanya Cynthia di Sragen menyapa Irfan. Assalamualaikum Mas Irfan Permadi. Waalaikumsalam. Dalam Ucapa Men, bagaimana kabarnya Mas Irfan? Alhamdulillah baik. Izinkan aku menyapa dengan ada dia dari Supermak ya, spesial untuk seseorang yang ada di jauh sana. Terima kasih untuk Mas Irfan, sehat selalu. Dan lagunya aku tunggu ya. Terima kasih Yugreng. Baik, terima kasih kali ini untuk mamanya Cynthia di Sragen menyapa Irfan dengan sebuah lagu Ada Dia, koleksi dari Supermak tentunya. Terima kasih untuk mamanya Cynthia, sehat selalu ya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kembali ada Mbak Anis Warno menyapa Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Irfan, jumpa lagi dengan aku hadir. Oh, dengan AS oke, siap deh. Mau diputerin lagu Terlena. Salamnya buat monitor semuanya ya, buat Mas Irfan selamat bertugas, tetap semangat dan yuk greng. Terima kasih untuk Mbak AS nih, sudah menyapa Irfan ya dengan sebuah lagu Terlena. Waduh, terlena oleh siapakah dikau? Terima kasih untuk Mbak AS ya, sehat selalu. Lagunya nanti boleh ditunggu ya. Terima kasih. Di belakangnya kembali, kali ini ada siapakah ini? Ini ada Mas Diar ya. Jangan tunggu lama-lama dari Cici Paramida di play ya. Terima kasih untuk Mas Diar ya. Sehat selalu untuk Mas Diar dan keluarga. Nanti coba lagunya Irfan Permadi carikan dulu. Sehat selalu untuk Mas Diar dan keluarga. Lagunya boleh dinantikan ya. Untuk Mitra Buana, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Candu Asmara dari Cici Paramida untuk mamanya Atsua, dilanjutkan dengan Ada Dia dari Super Emak tentunya untuk mamanya Cynthia. Dari kawasan Veteran 21 Sragen, saat ini pukul 21.07. Dan tentunya Candu Asmara menyapa kita. Selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik mitra pengguna serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih menemani mitra pengguna tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Sebelum Irfan Permadi berjumpa kali ini dengan Mbak AS yang ada di Sragen, Ikan Urjanah Terlena, dilanjutkan dengan Jangan Tunggu Lama-Lama. Kali ini dari Cici Faramida tentunya untuk Mas Diar yang ada di Jaten Karanganyar. Berikutnya kali ini sudah ada Uda Ismi di Pelem Gadung menyapa Irfan. Assalamualaikum Nak Irfan. Waalaikumsalam Bunda. Tadi sempat mati lampu rumah Bunda. Apakah studio juga mati lampu? Iya. Sempat pemadaman listrik Bunda. Tadi kurang lebih berapa menit tadi ya? 45 menit ya? 40 kurang lebih 40 menitan ya. Nah Irfan, Bunda mau request lagu dari Kitty Andri, Lembah Hitam kalau ada. Kalau nggak ada, ikut aja. Untuk Nah Irfan, sehat selalu ya. Jaga kesehatan, pokoknya sukses dunia akhirat. Terima kasih lagunya Bunda Tunggu Yuk Greng. Baik, terima kasih untuk Bunda Ismi yang ada di Pelem Gadung ya. Sudah menyapa Irfan, kali ini dengan sebuah lagu Lembah Hitam dari Kitty Andri. Terima kasih Bunda, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Wah, ternyata ini di wilayahnya Bunda Ismi juga tadi sempat terjadi pemadaman listrik ya. Berarti pemadaman listriknya juga hampir di beberapa wilayah di Kabupaten Sragen ya, terjadi pemadaman listrik. Terima kasih untuk Bunda informasinya ya. Untuk Bunda sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Di belakangnya ada WhatsApp masuk dengan siapakah dikau? Dengan 8004, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dengan siapakah Diko? Kali ini dengan siapakah? Oh, kira-kira siapa ini? Terima kasih ini sudah menyapa. Sehat selalu pokoknya untuk 8004-nya. Mitra Buana di belakangnya kembali, kali ini ada Mas Ferry di Toyogo menyapa Irfan. Mas Irfan, aku dihadirkan bukan pengemis cinta ya. Terima kasih Yugra. Baik, terima kasih untuk Mas Ferry ya. Sehat selalu untuk Mas Ferry dan keluarga ya. Lagunya nanti Bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar, boleh dinantikan ya untuk Mas Ferry. Sehat selalu untuk Mas Ferry dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Di belakangnya ada Bu Sugi di sini ya. Assalamualaikum Mas Irfan, Waalaikumsalam. Puterin Sambalado dari Ayu Ting Ting. Terima kasih. Oh ya, salam kenal ya untuk. Oh ya, salam kenal ya Mas dari Bu Sugi di sini Sragen. Terima kasih untuk Bu Sugi ya. Nanti lagunya apa tadi ini? Sambalado ya, boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Bu Sugi dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin.

Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini kita jeda sebentar ya. Mungkin dari Mitra Buana ada yang masih ingin beratensi. Mas Irfan Permadi nantikan atensinya, baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 0821-33-950-947. Kali ini Terlena dari Kenurjana siap menyapa kita. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Masih menyapa Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Kali ini Irfan Permadi akan berjumpa terlebih dahulu dengan Kitty Andri, Lembah Hitam tentunya untuk Bunda Ismi ya. Dan nanti dilanjutkan dengan Bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar, tentunya untuk Mas Ferry yang ada di Toyoko. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut edisi siar hari Jumat 19 Juli 2026 akan segera usai. Dan kali ini sudah ada Mbak Elgani menyapa Irfan dengan rupiah dari Roma Irama. Terima kasih untuk Mbak Elgani ya sudah menyapa Irfan, sehat selalu bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, nanti tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan seragam dalam berita edisi siar hari Jumat 19 Juni 2026. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong okeh, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate okeh yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen kembali menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah setelah berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI. Capaian tersebut menandai keberhasilan Kabupaten Sragen mempertahankan opini WTP selama 11 kali berturut-turut sejak tahun 2015. Hal tersebut disampaikan Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, dalam tanggapan dan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang digelar hari Kamis 18 Juni 2026. Penghargaan dan laporan hasil pemeriksaan atau LHP tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah kepada Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dalam acara penyerahan LHP LKPD tahun 2025 di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Semarang 11 Juni 2026 lalu. Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas berbagai saran, harapan, tanggapan, serta dukungan yang diberikan oleh seluruh fraksi DPRD terhadap capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sragen. Menurut Bupati, keberhasilan meraih opini WTP selama 11 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintahan yang terus berupaya mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3: Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai saran, harapan, dan tanggapan, serta apresiasi atas seluruh capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah yang terwujud dengan perolehan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 11 tahun berturut-turut. Ke depan kami berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja tersebut dengan harapan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh anggota Dewan yang terhormat.
2: Raihan wajar tanpa pengecualian atau WTP ke-11 menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Sragen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperkuat pengendalian internal, dan memastikan setiap anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Sebanyak 633 taruna dan taruni angkatan 15 tahun 2026 SMK Negeri 2 Sragen resmi dilantik dalam sebuah upacara yang berlangsung khidmat di lingkungan sekolah Kamis 18 Juni 2026. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Pelantikan ditandai dengan penyiraman air dan penyematan tanda taruna kepada perwakilan peserta sebagai simbol dimulainya pendidikan berbasis ketarunaan bagi para siswa baru. Ratusan taruna dan taruni tampak mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh disiplin dan semangat, disaksikan oleh guru, orang tua, serta tamu undangan. Dalam amanatnya, Bupati Sragen menyampaikan optimisme terhadap generasi muda yang akan menjadi penerus pembangunan daerah di masa mendatang. Menurutnya, para taruna dan taruni yang berdiri di hadapannya bukan sekedar peserta didik, melainkan calon-calon pemimpin dan profesional yang akan membawa kemajuan bagi Kabupaten Sragen. Bupati juga mengajak para siswa untuk menghargai teman-teman di sekeliling mereka sebagai bagian dari generasi masa depan yang memiliki potensi besar di bidang masing-masing. Pihaknya menegaskan bahwa kesuksesan tidak ditentukan oleh latar belakang seseorang, melainkan oleh kemauan untuk terus belajar, bekerja keras, dan mengembangkan kemampuan diri. Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa pelantikan taruna bukan hanya agenda seremonial tahunan, tetapi menjadi momentum penting untuk menanamkan semangat juang, kedisiplinan, serta komitmen dalam meraih cita-cita. Bupati Sragen mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai kepeloporan yang telah menjadi bagian dari karakter masyarakat Sragen sejak dahulu. Pada kesempatan tersebut, para taruna dan taruni didorong untuk berani bermimpi besar dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Dengan keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri, para siswa diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan dan meraih masa depan yang gemilang. Selain prosesi pelantikan, acara juga dimeriahkan dengan pemberian penghargaan kepada taruna dan taruni berprestasi. Penampilan marching band SMK Negeri 2 Sragen turut menambah semarak suasana dan mendapat apresiasi dari para peserta maupun tamu undangan yang hadir.
5: Bapak berdiri di sini di hadapan ratusan taruna, saya melihat cermin potensi bangsa kita yang tidak terbatas. Saya melihat wajah-wajah yang akan menulis bab selanjutnya dalam sejarah besar Sragen sebagai the land of Java man, tanah manusia purba. Saya seperti sedang melihat orang-orang hebat Sragen. Anak-anakku, taruna angkatan 15 yang Bapak banggakan. Saya ingin kalian melihat ke depan, lihat teman di sebelah kalian. Mereka bukan sekedar teman satu angkatan 15. Mereka akan menjadi orang hebat dalam bidangnya. Mereka adalah masa depan Sragen. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada kalian. Pertama, untuk mengingatkan bahwa kalian adalah perintis. Anda semua perintis yang berjuang untuk masa depan dan cita-cita yang besar. Merintis dengan mengasah skill bidang kalian untuk berpesan bahwa tugas besar ada di depan kalian. Selamat berjuang, selamat atas pelantikan kalian sebagai taruna angkatan 15 SMK Negeri 2 Sragen tahun 2026.
2: Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, paguyuban pimpinan Campur Sari, Orjen Tunggal, dan Karawitan Sukawati atau Pinastika Kabupaten Sragen bersama para seniman Sragen menggelar kegiatan Sodakoh Seni di Alun-Alun Sasono Langen Putra Sragen 16 Juni 2026 lalu. Kegiatan yang memadukan seni, budaya, dan hiburan rakyat tersebut berlangsung meriah dengan dihadiri ribuan masyarakat didominasi kalangan anak muda. Wakil Bupati Sragen Haji Suroto yang hadir dalam kegiatan tersebut turut menghibur masyarakat dengan membawakan dua lagu campur sari populer, yakni Lewung dan Lungiteng Asmoro. Wakil Bupati tampil didampingi jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Mkes. Ketua Pinastika Kabupaten Sragen, Srianto mengungkapkan, Sodakoh Seni digelar sebagai bentuk syukur dalam menyambut Tahun Baru Islam sekaligus menjadi ruang bagi para pelaku seni untuk terus menjaga eksistensi budaya daerah. Melalui Sodakoh Seni, pihaknya mengajak masyarakat menyambut Tahun Baru Islam dengan suasana yang penuh kebersamaan sekaligus memperkuat kecintaan terhadap seni budaya Sragen. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari berbagai komunitas dan pelaku seni, di antaranya Al Rostra Dongkrek, Samega Music, Alfa Audio, Dalangpur, A4 Management, Sanggar Tancep, Sanggar Sukma Puspita, Kenyok Kreatif, Pafsi, Kopas, dan Kinanti Pangestu.
6: Kami Pinastika paguyuban pimpinan Campur Sari Orjen Tunggal Kabupaten Sragen mempunyai agenda yang kedua sebagai eksekusi hibah Bupati Sragen 2026, yaitu Sodakoh Seni menyambut menyongsong Tahun Baru Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan ini didukung oleh Alorusta, Komunitas Papsi untuk vokal, Komunitas Pengayom Paguyuban Pambiro MC Sragen, Kenyok Kreatif, Dangdut Samega, Komunitas Pengusaha Sotek, Sanggar Tari Tancep, Sanggar Tari Posita, ingkang para pecinta seni di Kabupaten Sragen.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto menyampaikan apresiasi kepada Pinastika Kabupaten Sragen yang terus konsisten menjaga dan melestarikan seni budaya Sragen. Menurut Wakil Bupati, peringatan 1 Muharram yang bertepatan dengan Malam 1 Suro menjadi momentum untuk melakukan refleksi dan menyongsong masa depan yang lebih baik. Lebih lanjut dikatakan, gelaran yang diselenggarakan Pinastika bersama para seniman Sragen tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat Sragen memiliki kecintaan yang tinggi terhadap seni dan budaya daerah.
7: Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pinastika yang selalu mempertahankan seni budaya wong Sragen. Dalam hal ini, malam ini adalah peringatan satu Muharram Islam dan berketepatan bersama-sama dengan keluarga, istilahnya satu suro taune wong Jawa nggih kula panjenengan sekalian. Maka daripada itu ucapan semoga seluruhnya untuk merenung kita bersama menyongsong ke depan yang lebih bagus, yang lebih baik untuk kemajuan Sragen tercinta.
4: Sebanyak 29 kelompok pelajar yang terdiri atas 23 kelompok tingkat sekolah dasar SD dan 6 kelompok tingkat sekolah menengah pertama SMP mengikuti Lomba Karawitan Pelajar yang digelar sebagai rangkaian hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen Kamis 18 Juni 2026 bertempat di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen. Selain Lomba Karawitan, kegiatan juga diramaikan dengan pameran lukisan Garuka, Gala Rupa untuk Sukowati. Tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut yaitu Irama Tradisi Menembus Batas Generasi. Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Johni Adi Aryawan mengatakan, Lomba Karawitan menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap seni budaya tradisional sejak dini. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang seni karawitan khususnya bagi pelajar SD dan SMP. Menurutnya, karawitan merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa yang perlu terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus agar tidak tergerus perkembangan zaman. Lebih lanjut dijelaskan bahwa lomba karawitan pelajar menjadi wadah bagi anak-anak untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengasah prestasi di bidang seni tradisional. Selain itu, ikut melestarikan budaya lokal di lingkungan sekolah serta menjaga kelestarian budaya yang ada di Kabupaten Sragen sebagai identitas budaya bangsa. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi dan hiburan bagi generasi muda serta masyarakat sekaligus membuktikan bahwa seni karawitan masih memiliki tempat dan diminati oleh kalangan pelajar. Lomba tersebut mendatangkan 3 dewan juri yang terdiri dari Purwanto SSN dari SMK Negeri 8 Surakarta, Setio Purwadu SSN MSN dari SMK Negeri 1 Tanon, serta Bambang Sosodoro Rawan Jayantoro SSN MSN dari Institut Seni Indonesia ISI Surakarta.
8: Ini adalah lomba karawitan untuk tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Sragen. Pertama, sekolah-sekolah yang memiliki perangkat gamelan itu kita wajibkan untuk ikut. Tujuan dari kegiatan ini adalah satu, untuk melestarikan seni tradisi yang ada di Kabupaten Sragen, terutama khususnya adalah seni karawitan. Kita ingin merawat dengan cara mendekatkan anak-anak, mengakrabkan anak-anak dengan seni karawitan ini supaya mereka saat dewasa nanti juga sudah mengenal, sudah akrab dan sudah bisa mengembangkan karawitan yang sudah dia kenal, tak kenalkan di usia sedini mungkin. Dan sekaligus menjadi, kita sediakan wadah kompetisi prestasi yang positif di cabang seni karawitan untuk anak-anak kita. Siapa tahu nanti kita pasti akan bermanfaat ya untuk anak-anak ini jika nanti ada prestasi-prestasi yang berhasil dicetak sejak dini.
9: Untuk jumlah pesertanya berapa, Pak?
8: Ada 29 peserta untuk tahun ini. Ini terdiri dari 23 peserta SD dan 6 peserta SMP.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi sak menika ngrencangi panjenengan saking Margi Veteran nomor 21 Sragen, Tengah Sragen. Frekuensi 95.7 MHz kalian live streaming wonten www.lppl.buanasri.sragen.com. Nggih para pamirsa, dalam menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan wonten giaran ronda malam sekalipun campur sari campuran. Dinten menika dinten Jumat 19 Juni tahun 2016. Wekdal menika Irwan Permadi ngrencangi panjenengan dumugi tabuh kawan likur mangke. Sumangga kagem para pamirsa ingkang badhe ndherek ngrajengaken sakmenika sampun Irwan Permadi pikak wonten lan telepon 0771 809700 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 08133900097. Nggih para pamirsa, sampunika sinambi serantos nggih sampun Irfan Permadi cawisaken lintang rembulan saking Mas Mantos kalian Mbak Nurhana. Mangke dipun lajengaken tunggalika saking Deni Caknan kagem kita sedaya. Sumawon. Sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul, Lur. Ben tambah rame lho, Lur. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo Lur, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
6: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Gih para pemirsa, dalam mendekatase pepanggian kalian dalam Irfan Permadi, sama mendekatase ngerencang panjenengan kalian sekar-sekar campur sari, wonten giaran ronda malam dalam menikah. Gih para pemirsa, dalam menikah sampun wonten Ibu Sugi, lelenggan wonten Sragen. Sugeng dalu Mas Irfan, request mundur alon-alon saking Ilux ID. Salam saking, salam kenal saking kulo, Ibu Sugi wonten kampung sini Sragen. Nggih, matur nuwun sanget sak menika kagem Bu Sugi nggih, sakaripun mangke saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Mbak AS menika, malam Mas Irfan AS masih setia dengerin lho, mau minta diputerin Bengawan Sore ya. Lagunya ku nikmati sendiri sambil liar-liar. Makasih yuk greng. Je, matur nuwun sanget sak menika kagem Mbak AS nggih, sekaripun mangke Bengawan Sore saking Mas Mantos saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Mas Ferry lelenggahan wonten Toyogo, sak menika ngersakake Sekar Sotia saking Mbak Iren Kia saking Mas Widi Arjuna. Matur nuwun kagem Mas Ferry, mugi pinaringan sehat sedayanipun nggih. Amin ya rabbal alamin. Engkang nomor sekawan, sak menika wonten Bunda Ismi lelenggahan wonten Sragen. Sugeng dalu Nak Irfan, sugeng dalu ki Bunda. Nak Irfan, dalan tembus saking Mas Didi Kempot di plan nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun sanget sak menika kagem Bunda Ismi nggih, sekaripun mangke dalan tembus saking Mas Didi Kempot saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, dalu menika ingkang badhe nderek ngregengaken wonten giaran ronda malam dalu menika. Tasih Ivan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 8 0 7 9 9 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 8 kali 7 3 9 0 7 9 7. Sak menika mundur alon-alon saking Ilux ID kagem Bunda Sugi. Badhe Ivan Permadi katurakan sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Mirwan Permadi tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari. Sampeyan sampun wonten Mbak Nana lelenggan wonten Candel. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Tetap semangat Mas Irfan, sehat selalu. Amin. Semoga enggak ngantuk Mas, tak temenin sambil motongin. Salam buat Bu Suki, sehat selalu Bunda, dan buat semuanya selamat beristirahat. Mas Irfan mau lagunya Gending Trisno ada enggak Mas? Atau ngikut Mas Irfan aja? Makasih Mas Irfan untuk doa dan semangatnya. Gas ke seragam sekolah nih Mas, maaf bila ada salah kata ya Mas. Makasih Mas Irfan dari aku Mbak Nana. Jih matur nuwun saking Mbak Nana jih, lelenggan wonten Cantel, Copi. Sekarnipun Gending Trisno, wonten boten jih menika. Matur nuwun kagem Mbak Nana jih lelenggahan wonten Sragen, wonten Cantel sak menika ngrencangi Irfan Permadi Jopi. Sekarnipun Gending Trisno, wonten boten jih Jopi. Matur nuwun kagem Mbak Nana jih mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Jih sak menika kagem Mbak Nana sekaripun boten wonten jih mangke khusus kagem Mbak Nana badhe Irfan Permadi katuraken sekar khusus kagem Mbak Nana menika Angin Tresno saking Mbak Happy Asmara. Matur nuwun kagem Mbak Nana nggih sugeng lembur, selamat lembur untuk Mbak Nana. Mugi lelahnya menjadi lilah. Semangat terus pejuang rupiah, mugi membawa keberkahan untuk semuanya. Matur nuwun kagem Mbak Nana, sukses terus, lancar terus rezekinipun, lancar usahanipun, pinaringan sehat sedaya keluarga. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, semoga ingkang badhe dereng ngregengaken nggih wonten giaran ronda malam dalu menika. Tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 8 0 3 3 0 0 0 7. Nggih para pamirsa, sak menika Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian Mas Ferry sekalipun Sotia saking Mbak Iren Gia kalian Mas Widi Arjuna. Sumangga. So,

0: rokok apa? Wih kok murah, coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

sak menika Irfan Permadi badhe pamit nggih wonten giaran ronda malam dalu menika. Sekaripun campur sari campuran dinten menika dinten Jumat 19 Juni tahun 2016. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaputaraken saged dados sekar panglipur kalian saged ngrencangi panjenengan sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun, sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih. Lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!